0: lagi deh insya Allah. Okay. Ya.
1: Gitu. Di jam 8.
2: Ada udah di schedulein bakal bolos ini. Enggak,
0: karena buat aku yang penting mah opening aja dulu, semangat. Nah, yang berikutnya
2: yang penting gas aja dulu di awal.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada yang ulang tahun ya hari ini. Jie. Encang babe. Bunga sekuntum di atas batu.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap. Mantep banget bang.
0: Itu doang lagi apalnya gue belum disiapin. Tiba-tiba suruh ngucapin ulang tahun sama Jakarta. Ulang tahun berapa sekarang?
1: 499.
0: Anjay, bentar lagi 500 cuy. Berarti udah berapa abad tuh? 5 abad.
1: Kita ngomongnya Betawi dong bang.
0: Kagak kerasa Cang.
1: Nah itu dia.
0: Udah mau 5 abad aja. Nah. Anjay, orang Sunda seru ngomong Betawi, anjay.
2: Emang apa?
0: Emang ngapa? Pagi-pagi emang gini mah enaknya ngupi di bawah punda.
2: Gila,
0: 449 ya? 499.
1: Yes,
0: 499. Gila, bentar lagi 500 tahun. Selamat ulang tahun untuk kota Jakartaku yang selalu dar-der-dor. Dar-der-dor setiap harinya ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran terus buat kita warga Jakarta. Depok warga Jakarta.
1: Depok jauh dah.
0: Udah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan Jakarta makin baik ya ke depannya. Buat gubernurnya Pak
2: Bang Dul.
0: Itu wakilnya dong. Wakil Pak Pramono sama Bang Dul. Mudah-mudahan makin ajib dah.
1: Iya, mantap.
0: Mimpin kota mantap. Jakarta.
1: Makin mantap.
0: Warga Jakarta makin bahagia tinggal di Jakarta. Seambruk-ambruknya kota Jakarta, kita tetap cinta sama Jakarta.
1: Iya. Mantap betul, Bang.
0: Kita akan ngomong Betawian ya selama 1 jam ke depan.
1: Yes.
0: Iya bang, benar.
1: Si Ibun suruh ngomong Jakarta bisa nggak? Ya?
0: Bisa, dia jago dia. Dia jago. Bisa bet dia mah.
1: Bisa bet dia.
2: Nanan itu.
0: Nyok kita nonton Jakarta. Jangan nonton kebakaran aja deh.
1: Kebakaran.
0: Pantesan kemarin gue pulang dari si Grand Indonesia jam 10. Nih, sahabat suare.
1: Nah,
0: penuh banget.
1: Nah,
0: si Bundaran HI kenapa tiba-tiba penuh banget? Ada apaan sih? Untung ane masih bisa kabur noh dari si Bundaran HI.
1: Yeah.
0: Sumpah kredit amat. Nah. Ternyata sekarang udah di berita nih di sosial media rame banget sampai nyemplung-nyemplung ke Bundaran HI, cuy. Anjay, cabocah. Ada kembang api tadi malam.
1: Api. Ya, namanya Jakarta ulang tahun, Bang.
0: Ada pakai koloran doang lagi disempakan doang nyebur.
1: Nyebur.
0: Pakai berkibar bukan bendera Persija sama bendera Jakarta aja yang berkibar. Bendera Palestina ada.
1: Free Palestine.
0: Rame.
1: Support semuanya.
0: Luar biasa. Ya udahlah pokoknya demi kebaikan kota Jakarta apa bae dah. Kita lakuin. Ya kagak bang.
1: Yoi.
0: Karena sekarang ulang tahunnya Jakarta, gimana kalau seperti biasa kan kita harusnya request nih pagi-pagi nih. Yoi. Request lagunya tapi yang berhubungan dengan Jakarta atau lagu dari musisi asal Jakarta.
1: Iya. Betul. Kayak Bang Ben tuh.
0: Bang yang kayak yang lama juga dah. Dong. Kagak yang lama juga. Banyak tau musisi asal Jakarta.
2: Iwan Fals.
1: Jakarta.
0: Itu Kojak.
1: Kojek.
0: Ada enggak? Punya lagu Kojek enggak? Jakarta banget dia. Dia masih siaran enggak sih?
1: Kojek kan rap.
0: Iya, rapper. Gitu, masih siaran enggak sih? Doi.
1: Siaran kayak di Benz deh, Mak. Terakhir dia sempat ke sini cuman di mana gitu dia bilang. Masih.
0: Pokoknya gitu ya. Sama suara 0816-114-1014. Lo nih sahabat suare bisa request lagu dengan syarat lagunya berhubungan dengan kota Jakarta atau musisi asal dari Betawi.
1: Iya. Yeah.
2: Sambil ngucapin
0: ente pahami.
1: Iya. Yeah.

0: nyampe ya yang gitu aja kita butuh koneksi yang lancar, iya kan? Nah, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita semua. Pas sinyal bagus, otomatis tuh hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung kita pada panik gak sih? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang yang kamu cintai, sayangi, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang sahabat suara, yang bikin hidup tenang itu bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sabar suare, ente lagi dengerin suara seru bareng aneh.
1: Nah iya,
0: Rizky Kinos ama Empo Gine.
1: Bener banget, kan hari ini bang ulang tahun Jakarta kan.
0: Ucapin ulang tahun dia.
1: Selamat ulang tahun ya Jakarta ye. Moga-moga kagak macet lagi, macet baik udah kayak parkiran
0: lah,
1: di jalanan.
0: Kalau kagak Jakarta, kalau kagak macet mah kagak Jakarta.
1: Nah, itu mah ikon ya.
0: Lupa iya.
1: Kita kali itu ikon Jakarta lah macet begitu. Iya benar juga.
0: Kalau kita kagak kena macet, berarti kita masih depan rumah.
1: Oh iya benar juga.
0: Masih depan komplek itu.
1: Aku kadang-kadang pinter kalau lagi ulang tahun Jakarta, kalau bisa ulang tahun.
0: Ya lumayan dia.
1: Iya gitu. Ada yang mau ngucapin ini mau ulang tahun Jakarta.
0: Ini kan lagunya. Hari ini boleh request lagunya.
1: Nga-nga.
0: Khusus lagu yang berhubungan dengan Jakarta. Kayak lagu ini.
1: Iya.
0: Walaupun emang Ceylon Seven bukan dari Jakarta, asli dari Yogyakarta. Tapi kan tunggulah aku di Jakartamu.
1: Oh, padahal dia dari Yogyakarta ya.
0: Hah?
1: Tapi dia dari Yogyakarta.
0: Tapi kan lagunya tentang Jakartanya gitu.
1: Oh gitu. Ya udah kalau gitu request ondel-ondel ya bang.
0: Request ondel-ondel.
1: Nya.
0: Lah ngapain? Lah ngapa? Masa ondel-ondel request ondel-ondel?
1: Lah, elah si abang bisa aja. Bunga sekuntum.
0: Udah tadi.
1: Tadi. Sorry. Ah, kebetulan ada nih, ada pantun dari Ayuni Adesti.
0: Ah, sikat dah.
1: Ayuni Adesti dari Bogor Utara tuh.
0: Ada pantun nih.
1: Ada pantun nih katanya.
0: Sikat, Po.
1: Ayuni Adesti kayak yang di film Children of Heaven ya. Kepala sekolah pantun, baik. Yeah. Kemarin kita nonton film
0: Children
1: of Heaven. Kepala sekolahnya mau marah, mau lagi baik pantun, baik. Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Salah, Po.
1: Apa?
0: Kalau baca pantun itu sebenarnya ada rima dan ada nada intonasi segala macam.
1: Bagaimana harusnya?
0: Jadi bukan jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
1: Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Salah.
1: Gimana sih?
0: Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta. Nah gitu.
1: Oh, ulang kok. Jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
0: Jalan-jalan ke Jakarta naik bus jalan-jalan ke Jakarta naik bus Miniarta.
1: Cakep.
0: Jatuh ke sandung lututnya luka lecet.
1: Cakep.
0: Selamat ultah ke 499 buat kota Jakarta.
1: Cakep.
0: Semoga bebas banjir dan bebas macet.
1: Amin.
0: Cakep bener, Po.
1: Cakep banget. Ayunya juga requestnya Jakarta Ramai dari Maudy Ayunda.
0: Maudy Ayunda ada lagu Jakarta.
1: Oh ada, Maudy Ayunda lagu Jakarta.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi Maudy Ayunda tuh asli Jakarta.
1: Jadi tinggalnya di Jakarta.
0: Iya tinggalnya, cuman asli orang Jakarta enggak.
1: Dia aslinya dari
0: kalau Anelia nih ya. Dari KTP-nya emang Jakarta.
1: Emang abang kerja di kelurahannya tempat Maudy Ayunda tinggal.
0: Tahu dah kalau Mak Babinyi.
1: Oh di Jakarta.
0: Jakarta.
1: Kita pikir dia orang Inggris, bukan ya? Kan sekolahnya di Inggris.
0: Sekolahnya.
1: Ya kali sekolahnya jadi orang sono gitu. Lah kali dia udah jadi orang Korea apa? Kan lakinya bang.
0: Oh bener.
1: Orang Korea.
0: Tapi enggak lah. Enggak lah, dia tetap warga negara Indonesia lah.
1: Cinta ya. Banget dia sama Indonesia ya.
0: Pagi ini ada Ayung nih, Po.
1: Ayung.
0: Selamat pagi Pak Kinos, Ibu Gina, Bang Buluk dan Bang Indra.
1: Dari mana Ayung?
0: Ayung?
1: Oh, namanya No Husen. Saya Husen Jagakarsa. Oh,
0: iya benar dah.
1: Mau request lagunya Monkey Boots yang judulnya di Jakarta. Kirim salam buat warga Jakarta sama seluruh Jakmania. Mantap.
0: Enggak pakai mantap.
1: Kenapa sih?
0: Enggak ada tuh saya. Dan seluruh Jakmania gitu.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499. Semoga makin
0: asoy.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami Husen, Monkey Boots ya Jakarta, kita masukin ke ini ya, list ya.
1: Monkey Boots penyanyi.
2: Monkey Boots band.
1: Oh, band.
0: Band.
1: Oke. Okay. Ada lagi tuh. Apa?
0: Bendot. Oke. Okay.
1: Kambing dong Bendot.
0: Yoi. Pagi Kak Kinos dan tim suara lainnya, selamat ulang tahun Jakarta. Ini apa karena lagi ulang tahun Jakarta terus semua orang ke Jakarta? Kagak, emang siapa orang ke Jakarta?
1: Macet bet katanya tuh 40 menit tapi jalannya pelan.
0: Oh.
1: Dari tol Bekasi mau ke pintu tol Halim katanya.
0: Iye. Tadi sih aneh lancar-lancar aja.
1: Kalau Ani sih kebetulan kurang tahu, orang Ani tidur di jalan.
0: Nah, ini ada acara nih di Monas ya.
1: Oh, ada arak-arakan warga di Monas.
0: Tadi malam ternyata, Po,
1: kan itu rame banget tuh.
0: Rame banget, ada kembang api, pada nyemplung semua ke Brunei. Pantesan kita Rame banget pulang dari mall.
1: Padahal kita pulang udah jam 10:30 ya. Tahu gitu kita tunggu dulu, kita ikutan kembang api ama. Enggak
0: bisa pulang, itu lama banget itu.
1: Lah kapan lagi kita berenang di Bundaran HI? Itu kedalaman berapa, perlu pakai pelampung kagak sih?
0: Enggak perlu pelampung.
1: Enggak perlu pakai pelampung di situ. Takut di dalam.
0: Cuma cepetis doang, Po.
1: Ya pendek banget ya kolamnya ya.
0: Iya, jadi kalau 5 meter. Iya. Benar. Yang dalam itu merogoh kocek ini APBN. Nah.
1: Oh, itu dalam.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: dari Hussein. Cakep banget dah request lagunya. Pas banget sama ulang tahunnya Koti Jakarta.
1: Kayak lagu-lagu sekap gitu ya bang.
0: Sekap.
1: Iya. 1-0. Ah ya asik. Jadi mau pantun.
0: Oke.
1: 1-0 1,4 FM Suara Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta.
2: Masa.
1: Kena sih. Lah rimanya kena ada bang. Kayak 1,01,4. Selamat Suara Jakarta ulang tahun Jakarta. Dah ketemu rimanya kalau kata.
0: Sorry ya, aku gak bisa jawab. Oke, dulu kenapa? Aku masih tahan napas. Masih ngeheng, ngelek. Abis kena bekok.
1: Ji, makanya kalau penciuman jangan tajam-tajam pagi-pagi. Amat.
0: Gila, pagi-pagi udah kena bekok, anjay. Mantep berah.
1: Kata kalau kalau duduk kata pengen deket Aye bang. Tiap hari pengen nempel bae sama Aye, tapi giliran naik kentut abang gak terima. Gimana sih abang suka begitu kadang-kadang?
0: Boker dulu sana.
1: Belum kepengen, masih di ujung.
0: Sedah.
1: Belum waktunya keluar.
0: Selamat pagi sekali lagi sama Suara buat kamu yang lagi dengerin 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan kenapa back soundnya pakai lagu, apa sih istilahnya?
1: Lagu Jakarta.
0: Kalau kalau Sunda kan gamelanan ya. Kalau ini apa?
2: Gambang.
0: Musik.
1: Gambang Pamungkas. Oh,
0: iya. Gambang Kromo ya?
2: Gambang Kromo.
1: Oh itu Bambang.
0: Lain dong. Ya. Selamat pagi, kita bacaan request yang udah pada masuk ya.
1: Ada yang hadirin ini.
0: Selamat pagi hadirin.
1: Ada voice note-nya apa ini?
0: Iya.
1: Bagaimana bunyinya dia?
3: Coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pagi. Ah,
0: manis banget pagi. Hadirin suaranya.
3: Mas, Ibu, halo. Om Indra, Om Bulu.
0: Pagi.
3: Ya Allah, pagi-pagi bikin melek banget.
0: Kenapa dah?
3: Suara kalian ini sangat membantu.
0: Ah, masa sih?
3: Untuk perjalanan dari rumah ke kantor. Ya, ya terima kasih. Salam-salam buat teman-teman yang berangkat ke kantor. Hati-hati di jalan. Requestnya lagu Dewa boleh enggak?
1: Yang
3: sedang ingin bercinta. Terima kasih.
1: Lu mau bercinta sama siapa ya, Kadirin?
0: Ya, hadirin bilangin lagu.
1: Kan dia lagi di jalan.
0: Yang berhubungan sama Koti Jakarta atau setidaknya musisi dari Jakarta.
1: Lah kali dia pengen cinta-cintaan sama
0: nggak
1: Jakarta
0: bisa.
1: Kota.
0: Enggak bisa, enggak gitu. Bisa hadirin.
2: Dia berarti di bagian Mangga Besar, Bang.
1: Kenapa? Di bagian oh banyak
0: ini. Bercinta. Enggak, emang sana tuh penuh kenangan.
1: Iya.
2: Kota tua.
0: Maaf ya, Bang
1: banyak,
0: hadirin.
1: Iya betul, banyak peninggalan sejarah.
0: Banyak
1: iya. Iya itu dia, hadirin. Lu kok tahu-tahu anda era Mangga Besar sih? Iya.
0: Mangga Besar tuh jatuhnya Jakarta mana?
1: Oh.
0: Jakarta Barat.
2: Barat harusnya. Barat.
0: Beneran lu?
1: Berarti kalau di daerah karena namanya Mangga Besar banyak pohon mangga kagak di situ? Bisa petik mangga kagak di situ?
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Bisa petik karena mangga.
1: Banyak pohonnya. Oh, bisa.
4: Yang bisa bilang banyak.
0: Iya.
4: Bisa.
1: Lu pada kompak bener bertiga.
0: Tapi bener Jakarta Barat enggak? Setahu gue Jakarta Barat tuh kayak Jalan Panjang, Kedoya, Kebon Jeruk, itu Jakarta Barat. Nih kalau Mangga Besar?
1: Jakarta Barat. Jakarta Pusat dan Barat.
2: Jadi terbagi dua dia.
0: Oh, ada Pusat dan Barat.
1: Dia tetangga sama Gajah Mada. Daerah-daerah sono.
0: Iya. Itu pusat tuh, kalau yang Gajah Mada masih pusat kayaknya dah.
1: Emang iya, di perbatasan gitu.
4: Pangeran Jakarta tuh.
0: Hotel.
4: Enggak, daerah Pangjaya ada Pangeran Jakarta.
1: Oh, ada.
0: Itu
4: Mangga Besar itu.
0: Nanti ada
1: kita gara-gara si hadirin kita jadi panjang bener jadi.
0: Enggak, maksudnya ada lagu tentang Jakarta Barat dari Kojek.
1: Nanti kita dengerin. Bentar ya. Selamat apa ya? Selamat berjalan gitu hadirin. Maksudnya selamat apa tuh? Ya di jalanan gitu gimana?
0: Hati-hati di jalan.
1: Itu maksudnya. Iya benar.
0: Happy OTW. Anjir, happy OTW.
4: Ada happy pembeli.
0: Happy Bupi.
1: Ada happy Bupi.
0: Pagi Papa Nos, Ibun mana?
1: Lah ini saya tadi emang tidur.
0: Request S Silon 7 yang tunggal di Jakarta udah diputar tadi ya. Selamat ulang tahun dia buat Jakarta, ucapannya semoga kemacetannya berkurang.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Lanjut.
1: Ada lagi nih, semangat pagi. Selamat hari Senin Ibun Papanas Bang Indra Justi Permakanan.
0: Hana ya?
1: Justi Permakanan Uci.
0: Oh, Uci.
1: Mau request lagu Sheila on 7 Tunggu Aku di Jakarta.
0: Cakep.
1: Udah
0: diputerin.
1: Gak lupa mau ucapin selamat ulang tahun buat Jakarta yang ke-499 buat Nyababe, Encang Encing, Abang Empo semuanya ya. Walaupun Ayah bukan warga Jakarta, tapi tetap memberi doa terbaik buat Jakarta lah itu.
0: Uci?
1: Dia
0: Uci di Tangerang ya?
1: Tangerang. Oh di Tangerang. Ntar aja kalau ada ini kali ulang tahun Tangerang baru datang ke sini ya. Ntar ngucapinnya ya.
0: Emang ada acara lu?
1: Apa?
0: Pasti ada lah ya.
1: Kita mah setiap gitu.
0: Ya salah satunya sih ya PRJ Kemayoran. Itu kan acaranya Kemayoran. Ulang tahun Jakarta.
2: Pagi ini kan ada di Monas tuh tadi.
4: Ada di Monas hari ini.
0: Oh iya. Upacara.
2: Upacara.
0: Oh masih JR?
4: Kayaknya masih JR deh.
0: Oh masih JR.
1: Oh ada acara di Monas? Ada. Lah anak kita ada tujuan kesana. Kita batalin dulu deh. Ntar dulu deh.
0: Siapa mau ke Monas?
1: Lah Uta mau ke arah Cideng sana. Kan biasa lihat Monas.
4: Nggak bisa.
1: Udah kagak usah les deh. Ntar aku mau telepon dulu.
0: Takut macet.
1: Lah macet ntar jalanannya.
0: Bang Kinos, Kak Gina, Epan nih dari Tebing Tinggi. Request lagu dari... Awas hati-hati jatuh ya.
1: Kenapa?
0: Tebing Tinggi. Request lagu dari band asli Jakarta Slang. Judulnya Jakarta Pagi Ini. Cakep.
1: Ada ya.
0: Selamat hari jadi Jakarta. Semoga Jakarta tetap jadi Jakarta.
1: Loh. Semoga Jakarta tetap jadi Jakarta.
0: Silakan request ya lagu 0816-114-1014. Syaratnya adalah lagunya harus lagu tentang Jakarta atau dari musisi Jakarta.
1: Ah itu benar banget.
0: Ini dia Slang dengan
1: Jakarta dari... tetap Jakarta. Jakarta pagi ini.
0: Cocok bener sama kita nih.

0: Selamat pagi Nikta Kinos. Di ulang tahun Jakarta, gue mau request lagu dari Come On Lennon. Judulnya Aku Cinta Jakarta.
1: Ini tadi yang nyanyi siapa?
0: Ini Kojek, Jakarta Barat. Apa judulnya?
2: Jakbar.
1: Oh, jadi bilangnya enaknya kita di Jamban begitu?
2: Jakbar.
1: Oh, di Jakbar. Gue denger Jamban. Nah, tadi habis dari tadi kayak enaknya kita di Jamban, kok di
0: Jakbar. Orang Jakbar kok bilang Jamban. Ampo kupingnya. Gimana? Itu kuping apa kok ini kerak Jamban?
1: Nah, kemarin kita ke THT kita kerak Jamban. Coklat-coklat tuh.
0: Iya.
1: Iya, kalau digosrek enggak hilang-hilang.
0: Aduh.
1: Iya,
0: selamat pagi Nikta Kinos, di ulang tahun Jakarta. Gue mau request lagu dari Come On Lennon, judulnya Aku Cinta Jakarta. Semoga diputerin. Have a nice Monday semua warga Jakarta.
1: Cakep dari Bayu tuh di Kali Deres.
0: Makasih ya Bayu ya.
1: Agak ada sumbatan itu berarti kalinya, bagus bener.
0: Deres soalnya ya, kenceng banget.
1: Ada lagi ini dari Tony.
0: Lepas
1: apa lu Kinos?
0: Iya.
1: Apa ya Tony tuh. Selamat ulang tahun kota Jakarta yang hampir setengah abad.
0: Iya benar.
1: Semoga makin baik ke depannya untuk kita dan orang-orangnya. Mau request Kisah Kasih di Jakarta.
0: Emang ada.
1: By Raffi Sudirman untuk istri tercinta yang paling cantik yang lagi ada di sebelah saya. Oh, gila ada sebelah lu aja bilang cantik. Giliran radius 1 meter aja dari istri ngaku yuk belum nikah gitu. Jadi Tony bisa-bisaan.
0: Makasih ya Ton, bisa aja tuh bawa mertua lu.
1: Enak banget kita nyapanya. Jadi Tony gitu. Yeah. Dipecat gak tuh jadi mantu.
0: Selamat pagi, selamat ulang tahun Jakarta. Semoga si Budi udah gak jualan koran lagi ya.
1: Semoga.
3: Maksudnya gimana?
4: Tuh, sore tunggu pancaran nih kan pals.
0: Oh gitu ya, ya. Request lagi sore tunggu pancoran.
1: Lapas banget pals. Itu.
0: Iya.
1: Ada ya. Lagi pagi warga Jakarta.
0: Pagi.
1: Semoga sehat-sehat. Amin. Biar IGD aneh sepi. Request warga Jakarta Aditya Sofyan.
0: Dokter jaga dia nih.
1: Kayaknya sih biasanya tuh ya, kalau zaman dulu gue sekolah tuh, kalau kita bilang semoga sepi, rame abis itu.
0: Biasanya iya. Begono.
1: Ada kata-kata, biasanya suka ada kayak kalau pagi-pagi tuh serangan-serangan fajar gitu.
0: Iya kan? Serangan fajar.
1: Apa? Ih, beda lagi kalau pengertian.
0: Konotasinya lain ya, serangan fajar.
1: Abang kalau serangan fajar maksud abang gimana?
0: Ya, ini pengen buang air di pagi hari itu kan serangan fajar.
1: Oh, itu serangan fajar, pengen buang air. Air apa yang dibuang?
0: Ada, air enak dah.
1: Air enak
0: lah ya kan ya. Minum kan minuman enak kan, makanya enak kita minum semua, makanya kita buang lagi.
1: Oh, emang begitu Bang Buluk sama Bang Indra maksudnya Kinos? Enggak, benar enggak,
4: bukan
1: begitu gimana
5: misalnya nyiram ini apa taman di depan disiram
0: kagak bang. Gua tanya sama lu kalau udah beres buang air enak kagak
4: enak
0: layangnya buang air enak
4: lega.
1: Oh
0: plong.
1: Tapi katanya air tadi yang enak.
4: Air enak buang air.
1: Apa kita salah?
0: Selamat juara. Sekarang kita lupakan dulu tentang buang air ya. Kita bahas dulu nih seputar olahraga.
1: Ada kabar apa? Ada suara-suaranya enggak ada?
0: Enggak ada. Astagfirullahaladzim.
1: Ya ampun.
0: Kesekian kagak tahunnya
1: masih belum olahraga. Bikin
0: bumper olahraga. Ya Allah. Yaudah dah, dari dunia bulu tangkis, ganda putra Devin Arta Wahyudi sama Ali Fatih Rahyan harus puas jadi runner up di Macau Open 2026 karena mereka harus dikalahkan wakil Korea yaitu Jin Yong dan juga Ling Jong Min lewat rubber game. Dan masalahnya yang gue sebel adalah ganda putra itu kemarin di Open Macau Open itu adalah unggulan nomor 4. Lawannya kagak punya ranking.
1: Ini yang orang Korea ini enggak ada rankingnya.
0: Ya kamu bilang ini kepalanya botak apa pakai topi sih kok begitu?
1: Kan dia ada ada headbandnya. Aku pikir tuh kayak headbandnya nyambung gitu loh maksudnya topi kiranya.
0: Pasangan ini belum ada rankingnya.
1: Ternyata bot.
0: Sedangkan pasangan dari Indonesia, ya Devin sama Ali Fatir ini nomor 4, cuy.
4: Unggulan
0: nomor 4.
1: Kadang di atas, kadang di bawah. Enggak selamanya kalau di atas selalu di atas.
0: Cakep.
1: Ada kalanya turun ke bawah, nah, tapi jangan terlalu lama di bawah.
0: Kamu sukanya di mana? Atas bawah?
1: Kalau aku tengah-tengah.
0: Oh. Oh, sandwich dong.
1: Iya,
0: roti
1: generation.
0: Roti kan ada di Jepit itu enak tuh.
1: Jangan suka mancing.
0: Iya. Yeah. Terus sedangkan ada ganda putri juga tapi harus berhenti di semifinal karena cedera tuh kalau enggak salah. Si
1: Yang kepalanya botak juga.
0: Bukan Febriana. bukan, tapi pakai wig. Pasangannya Fadia, Siti Fadia. Aduh, pasangannya siapa sih? Siti Fadia sama siapa tuh pasangannya? Yang Sidra tuh pasangannya Siti Fadia. Sama si Siti. Muhammad Yusuf. Padahal udah cakep banget sampai udah bisa ngalahin si Engkalong. Masuk semifinal lah, kalah.
1: Namanya Engkalong.
0: Engkalong namanya.
1: Jadi biasanya meleknya malam ya. Engkalong.
0: Ngalong itu ngalong, ngalong, iya. Ngalong, ngalong. Dari dunia sepak bola sampai suara, Curaçao mencatat sejarah dalam mendapatkan poin pertamanya dalam ajang Piala Dunia setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador.
1: Di mana mencatat sejarahnya lo nyanyi 0-2-2-duanya?
0: Bu, Curaçao. Ini pertama kali dia masuk Piala Dunia ini.
1: Oh.
0: Iya. Nah,
1: terus gimana maksudnya mencatat sejarah kan enggak ada poinnya? 0.
0: Enggak dapat 1 poin. Kalau seimbang atau seri dapat 1 poin dong.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong.
1: Walaupun 0.
0: Iya. Pokoknya kalau seri itu dapat poin 1.
1: Oh.
0: Kalau kalah 0. Kalau menang dapat 3.
1: Oh, gitu.
0: Hal ini tidak terlepas dari penampilan menakjubkan dari kiper Curaçao Eloy Room yang mementahkan 15 peluang gol Ekuador.
1: Keren.
0: 15 saves loh.
1: Eloy.
0: Yoi, Eloy. Yang itu kan, yang rambutnya pirang.
4: Aloy.
1: Aduh, Aloy.
0: Pertandingan yang berlangsung di Kansas City ini menempatkan Ekuador dan Curaçao di posisi 2 terbawah grup lah. E.
1: Jadinya jelek dong kalau posisi 2 terbawah.
0: Iya, iya. Kan minimal kedua.
4: Kayaknya udah 0-0.
0: Posisi ya. Kedua, cuman ini prestasi aja buat Curaçao gitu loh, dong.
1: Oh, gitu.
0: Iya, ya, bisa
1: maksudnya setidaknya dia
0: Ekuador,
1: aja masuk.
0: Ekuador ya kan? Ini kan langganan Piala Dunia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: At menang, least dia masuk hebat. Piala Dunia.
0: Iya. Indonesia kapan? Insyaallah 2030 ya. Amin.
1: Iya.
0: Okay. Lanjut. Dari mana lagi? Dunia apa lagi?
1: Kalau enggak salah ada dari gulat deh, Bang.
0: Salah gulat.
1: Dunia gulat ada kabar apa?
0: Kita kasih tahu lagi nih. Yang lain gak lagi ada. Dari
1: gulat enggak ada pertandingan nih.
4: Belum.
0: Update ya yang terbaru Belgia. Seri lagi gila ih.
1: Belgia lah.
0: Belgia siapa? Ditahan Iran sahabat suara 0-0. Padahal Belgia tuh bagus-bagus loh pemainnya sumpah.
1: Pemain-pemainnya bukan atlet kali, tukang bikin coklat. Kan kalau di Belgia coklatnya coklat, enak.
0: Iya, bener, iya itu coklat. Dia.
4: 0 Uruguay 2-2.
0: Uruguay sama Cape Verde 2-2. Cape Verde. Ngeri loh.
4: Wes loh, ngeri loh.
0: Cape Verde siapa yang tahu Cape Verde bisa nahan Uruguay loh.
1: Siapa Cape Verde?
0: Verde. Cape Verde pertama kali juga masuk Piala Dunia loh.
1: Tanjung Verde kali.
0: Iya Tanjung Verde.
1: Kami Verde. Oh gitu. Ini yang kipernya umurnya udah tua itu.
0: Iya betul.
1: Yang followernya jadi banyak.
0: Iya betul.
1: Tinggal lututnya ke belakang.
4: Belum.
1: Masih bisa dia nahan bola. Keren. Luar biasa.
4: 4-0.
0: Kenapa?
4: Spanyol Arab Saudi 4-0.
0: Spanyol Arab Saudi kemarin 4-0 dini hari ya. Main jam 11.
4: Jam 11.
0: 4-0 setelah kemarin Spanyol itu ditahan satu sama.
1: Spanyol.
0: Eh 0-0 buat satu sama ya? 0-0 lawan Cape Verde. Yo. Terus dalam dekat ini siapa lagi yang main? Sekarang lagi main New Zealand lawan Egypt. Oh, Mohamed Salah lagi main.
1: Mohamed Salah dari Egypt.
0: Dari Egypt.
1: Dia
0: yang udah lolos. Yang udah lolos Amerika.
1: Amerika. Ame siapa lagi?
0: Terus Meksiko. Jerman juga udah lolos. Belanda juga ada kemungkinan lolos. Ah, gitulah pokoknya udah makin seru lah, makin udah masuk ke ronde 2 ini makin seru. Ya?
1: Nanti kita akan bahas tentang Piala Dunia lebih dalam lagi di jam 9. Jangan kemana-mana, tetap di Iswara. Suara Seru akan kembali lagi sesaat lagi.
0: Nah,

0: Surabaya. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Ada perayaan apa? Sarana dan prasarana olahraga milik Pemprov DKI.
2: Terus abis
1: contohnya apa? GBK.
2: Sarana dan prasarana olahraga. Yeah. Berarti kalau mau main bola di stadion GBK boleh gratis dong.
3: Enggak di stadionnya dah.
2: Lah kan itu milik negara,
1: mungkin
2: milik
1: di Pemprov. Kawasan atau area GBK-nya gratis kali.
2: Emang masuknya bayar?
1: Parkir sih bayar ya.
2: Berenang di kolam akuatiknya mereka boleh.
1: Itu dia, kalau digratisin penuh banget gak sih?
2: Iya sih.
1: Lanjut.
2: Terus abis itu juga ini, apa namanya, museum. Ada museum yang ada imersifnya itu.
1: Oh.
2: Museum nasional ya. Museum apa? Bukan. Museum yang ada imersifnya. Yang ada kayak
1: museum 4D-nya
2: apa?
1: Museum nasional gak sih? No?
2: Aduh, museum apa sih?
1: Museum gajah, gak tau ding.
2: Suka lewat itu. Bukan.
1: Yuk lanjut yuk, masih ada informasi nih. Look.
2: Nah,
1: Gubernur jadi, Pak Pramono Anung menyebut keputusan ini diambil setelah banyak masukan dari warga luar Jakarta yang juga ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.
2: Oh, jadi ini tuh?
1: Iya, karena kebijakan ini juga tidak hanya berlaku untuk warga berKTP Jakarta, tapi seluruh warga Indonesia.
2: Warga Indonesia berarti yang luar-luar Jakarta juga bisa ya? Bagus. Kalau begitu, karena kebetulan ini lagi ulang tahun Jakarta. Kan Jakarta itu kan identik sama pantun.
1: Ah,
2: ikan?
1: Yoi.
2: Nanti kalau emang nih sahabat suara bisa bikin pantun dan cakep, ikan, nanti kita bagiin masuk bioskop Jakarta gratis dari Iswara. Nonton apa bebas semuanya.
1: Pantun dong, cobain dong, bikin dong.
3: Kasih bun.
1: Silakan sahabat suara ya, 0816-114-1014 bikin pantun yang paling cakep dah.
2: Si Ita jalannya dituntun.
1: Cakep.
2: Yuk bikin pantun.
3: Boleh.
1: Masuk, Pak. Enggak, belakangnya tak tadi dia.
2: Oh ya, kalau enggak ganti
3: dia. Kita jalannya dituntun.
2: Jadi, si Ayu jalannya dituntun. Yuk, bikin pantun.
1: Sadio Mane.
2: Sadio Mane.
1: Iya, Sadio Mane.
2: Mane.
1: Makan paru.
2: Sadio Mane makan paru, cakep.
1: Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Asik.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: sukun di Kalibaru.
1: Cakep.
0: Sukunnya jadi bahan santapan.
1: Artinya.
0: Selamat ulang tahun Jakartaku. Semoga banjir tak ikut merayakan.
2: Iya, amin.
0: Nah,
2: amin.
0: Maksudnya amin. Jangan dirayain pakai banjir gitu ya. Sukun di Kalibaru. Selamat ulang tahun Jakartaku.
3: Oh ya, sama-sama U.
0: Tapi kan dia tadi Ru. Jadi ku, boleh begitu?
3: Ya U-nya aja.
0: Jadi ruku, sholat apa dia?
1: Jalan-jalan ke kecamatan Koja.
0: Cakep.
1: Pulangnya mampir ke Tanah Abang.
0: Cakep.
1: Selamat beranjang, selamat.
0: Ulang. Yang benar dong.
1: Jalan-jalan ke kecamatan Koja.
0: Cakep.
1: Pulangnya mampir ke Tanah Abang.
0: Cakep.
1: Selamat beranjak usia, duhai Jakarta. Selamat bertumbuh kotaku tersayang.
0: Cakep. Dari mana tuh?
1: Noh.
0: Dapat dari orang. Ya elah, pantas bagus rapi bener. Ada lagi nih. Assalamualaikum, cangcingnya babe,
1: pagi.
0: Abang Po, nyai, baba, semuanya.
1: Bang Mamat manjat pun.
0: Cakep.
1: Pulangnya ketempelan.
0: Makanya udah tahu.
1: Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.
0: Bagaimana? Manjat puun.
1: Bang Mamat manjat puun, pulangnya ketempelan. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-499.
0: Oh. Kayak kagak ada rimanya.
1: Iya, agak terlalu pendek nih. Jadi kagok.
0: Kayaknya dia beneran ketempelan ya. kurang dapat itu rimanya ya. Ini siapa sih?
3: Oh iya, siapa tadi namanya?
0: Ulfa Ulfa.
1: Oh, Ulfa.
0: Ulfa, coba lagi ntar ya Ulfa ya.
1: Nice try.
0: Malah bagusan yang ujung itu, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.
1: Terima gaji.
0: Lagi dia. Gitu.
1: Oke, lanjut.
0: Requestnya Kus Plus kembali ke Jakarta.
1: Siapa?
0: Ulfa.
3: Si Ulfa.
4: Ada versi barunya.
0: Ada versi barunya.
1: Oh, siapa yang recycle?
4: Tangga.
1: Oh, Tangga.
0: Tangga.
1: Okay. Yang Tangga aja ya, Ulfa. Iya. Ya masa Kus Plus.
0: Ada Agungs.
1: Agung, selamat pagi. Selamat pagi Kinos, Gina dan kawan-kawan. Anjay, kawan-kawan. Selamat ulang tahun Jakarta, makin mendunia ye. Mana pantunnya?
0: Itu tadi. Selamat ulang tahun Jakarta, semakin mendunia ye. Gitulah. Kamu enggak ngerti cara bacanya.
1: Maksa lagi. Lanjut.
0: Gitu.
1: Ini siapa nih tadi namanya nih?
0: Hani. Di Jonggol.
1: Ke pasar beli buah alpukat.
0: Cakep.
1: Pulangnya mampir beli kedong-dong.
0: Cakep.
1: Punya wajah jangan cemberut.
0: Senyum sedikit dong.
1: Iya, dongnya nyambung. Tapi punya wajah jangan cemberutnya gak masuk sama alpukat.
0: Jangan cemberat ya. Kalau mau
1: boleh dong. Masa konsonan di ujungnya doang yang sama.
0: Kalau dia mau tetap pakai kata cemberut, berarti alpukatnya jadi alpakut.
1: Alpakut.
0: Jadi cemberut masuk.
1: Alpakut, apaan alpakut?
0: Lah, karena supaya ut ketemu ut gitu. Jadi alpukat jadi alpakut.
1: Emang nah ini terbukti ya kalau bikin pantun tuh sebenarnya enggak gampang tahu.
0: Ember.
1: Ada pantun nih buat Jakarta dari Uci.
0: Uci ya.
1: Sikat dul.
0: Pergi ke Senayan nonton bola.
1: Cakep.
0: Pulangnya mampir ke kota tua.
1: Artinya?
0: Ulang tahun Jakarta, mari gembira. Kota tercinta milik kita semua.
1: Asik.
0: Buat suara nih ada katanya. Ada satu lagi.
1: Boleh. Sikat po.
0: Burung dara terbangnya tinggi.
1: Cakep.
0: Hinggap sebentar di dahan mahoni.
1: Artinya?
0: Selamat sukses untuk Iswara. Semoga bahagia selalu menemani.
1: Oh Uci, berikan yang pertama tadi. Nyesel yang kedua tadi kita bacain ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lagu siapa ini, Pak? Iwan Fals, judulnya Jakarta.
1: Berkacalah Jakarta.
0: Oh, Berkacalah Jakarta. Anjay. Tahun berapa ini lagu? Udah lama banget lagi ya. Sahabat Suara, silakan ya. Sekali lagi, ini kan lagi ulang tahunnya Kota Jakarta. Sedangkan Kota Jakarta ini kan identik banget sama namanya bikin pantun. Yoi, mantun lah. Tapi daerah lain bikin pantun juga gak sih? Gue biasanya kalau nge-MC di kota manapun, gue membiasakan diri untuk buka nih, buka acara tuh sering tuh gue bikin pantun tuh.
1: Yeah.
0: Biasanya untuk breaking ice gitu. Itu udah jadi andalan banget tuh buat MC-MC ya. Silakan 0816-114-1014 sahabat suara, kamu coba bikin pantun, kirimin ke sini. Nanti kamu boleh request lagu yang berhubungan sama Jakarta atau musisi Jakarta deh ya. Selamat pagi, ini ada Fahmi dari Sunter. Pasar Jumat ke Kota Tua.
2: Cakep.
0: Naik kendaraannya Trans Jakarta. Met Ultah 499 Kota Jakarta. Maju kotanya, bahagia warganya. Oke lah.
1: Oke
0: lah. Masuk ke rima terakhirnya tuh ABAB. Tapi kalau bisa tuh jangan cuman huruf terakhirnya yang diambil. Kalau buat gua ya.
1: Tengahnya juga.
0: Iya, kalau bisa tiga huruf misalnya buang. Terus belakangnya tuh jangan cuma engnya doang yang diambil. Angnya yang diambil, tiga huruf langsung. Biar lebih mantep gitu pantunnya. Imam, selamat pagi Imam. Naik delman keliling kota, jangan lupa mampir ke Senayan. Kalau kamu cinta Persija, ayo dukung sampai jadi juara. Sumpah gak masuk, Mam. Sumpah gak masuk. Tadi terakhirnya, lihat yang tadi si Imam. Mam, terakhirnya kan tadi Senayan. Sedangkan lu di yang terakhirnya juara. Gak masuk, Mam. Gak masuk. Susah kan? Gak gampang tau. Pagi Ginos, mau ini Tutut nih mau ikutan bikin pantun, boleh dong. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jambu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, aku cinta pada kamu.
1: Aku cinta kamu sepenuh kalbu.
0: Bentar, ulang ya, coba ya. Burung merpati terbang melata, hinggap sebentar di pohon jambu. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Masuk tuh. Aku cinta kamu sepenuh kalbu. Ya, ini masuk nih. Ini masuk rimanya.
1: Ya.
0: Contoh kalau gue ya. Oh, ini masih ada nggak? Masih ada nggak? Ntar gue terakhir aja.
1: Lagi deh,
0: selamat ulang tahun Jakarta, ini dari siapa nih? Bunda Oza. Selamat pagi Bunda Oza. Selamat ulang tahun juga anakku Abang Azam ke 11 tahun. Hey, selamat ulang tahun Abang Azam. Sehat terus jadi anak yang soleh atau solehah ya. Abang berarti soleh. Pasti soleh ya, abang soalnya.
1: Iya.
0: Mati lampu bergilir benar-benar bikin sakit hati.
1: Oh, ini bukan pantun ini.
0: Bunda Oza dikirain pantun. Lanjut.
1: Oke, ya ini nih.
0: Ini ada Ira. Wih, jauh di Makassar, wajib-wajib ke. Assalamualaikum, kota warga Jakarta. Pantunnya begini, dengerin ya. Pergi ke kota, lihat monumen.
1: Cepet.
0: Langitnya cerah, tak berawan. Selamat ulang tahun Jakarta tercinta, maju jaya sepanjang zaman. Yang terakhirnya masuk, tapi yang pertamanya nggak masuk. Ya kurang ya,
1: kurang
0: ya. Coba lagi nggak? Nice try. Jangan takut salah ya. Coba gue ya.
1: Coba Pak.
0: Udah siapin lagu ya?
1: Siap. Apa lagunya?
0: Apa deh tentang Jakarta kek?
1: Aduh.
0: Iwake dia asli Jakarta no.
1: Iwake boleh.
0: Iwake boleh ya.
1: Boleh. Bebas apa?
0: Oke, okay, ya gue ya.
1: Okay,
0: coba ya sahabat suara ya. Hari Rabu pakai seragam batik.
1: Cakep.
0: Makannya sagu sampai kenyang. Beribu-ribu wanita cantik, cuman kamu yang kutunggu dan kusayang. Asoy. Begitu dong sahabat suara. Ditunggu pantunnya 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. This is Iwake. Judulnya adalah Malam Ini. Let's go!

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Negeri damai sejahtera. Di mana? Kan pusaka. Pusaka sama sejahtera boleh ketemu ya, A-nya deh.
8: Vokalnya terakhir huruf vokal bisa.
7: Oh gitu. Walaupun sebelahnya hurufnya beda konsonannya. Oke, kalau gitu gue terima aja anaknya. Main padel, masih ini dari Aziz ya. Main padel bolanya pada nyangkut. Ya, elah nyangkut di mana? Lapangannya miring, abang lurusin. Ya, lu bayangin main padel. Aduh. Kegelincir kaget tuh. Semoga aja gak ada kabel yang semrawut jalanan. Semoga aja gak ada kabel yang semrawut jalanan kota bersih dan kagak licin. Ah, itu dia.
8: Iya boleh.
7: Iya masuk doa, aja. Iya, gitu. Lah, itu kan tadi pantun-pantun dari warga ya. Abis ini kita juga mau main-main lagi. Bukan pantun yang kita mainin, tapi kita mau main kocak koneksi cerita acak. Udah lama nih kagak ada yang ikutan nih sahabat suarta. Suara.
8: Eh pelan-pelan ibun yuk bisa yuk.
7: Sahabat. Gue kagak bisa kalau sendiri. Mana sih si Kinos ya. Gue rasa ini ngopi deh bukan buang air kan. Jadi sahabat suara kalau mau ikutan boleh banget loh. Nanti WhatsApp aja ke kita. Formatnya hashtag kocak gitu ya. Terus langsung WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: gitu. Koneksi cerita aja. Nih dengerin aja dah.
1: Oke, ini dia waktu yang paling tepat untuk koneksi cerita acak atau disingkat disebut belibet lagi.
2: Makanya jangan semua dikeluarin. Sisain dikit.
1: Jadi kosong plong banget.
2: Kosong banget kan jadinya, sekosong. Nah, jadi kamu jangan heran kalau aku kenapa kosong banget.
1: Karena tiap hari kamu.
2: Iya, kamu baru sekali aja udah kosong, gimana aku yang berkali-kali.
1: Ikan. Kosong selalu dong kamu.
2: Makanya.
1: Waktunya untuk aja koneksi cerita acak.

0: bangga kita sambit ini dia. Kain Sutil. Selamat pagi. Selamat pagi Kain Sutil.
1: Kakak Indra suka nyentil ya. Takut banget deh.
2: Ini mau disentil?
1: Enggak mau gitu.
0: Waktuku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil.
1: Ku kira itik ya. Ternyata kutil.
0: Ceritanya seperti apa hari ini?
2: Jadi pagi ini kita akan menceritakan sebagai
3: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rengkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada grisnya, ada mesin EDC juga. Nah itu butuh namanya listrik, untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu kalau jam-jamnya nggak ada mas ya, ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Erlangga, Indria Wahyuni, menegaskan PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur, bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail, tidak tiba-tiba perpadamkan tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya apakah mematikan lampu selama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya? Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
4: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu, sama ini tidak digarap begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau earth day seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: ini dia waktunya untuk kita update seputar Piala Dunia. Yes. Tiga negara yang dipastikan sudah tidak lolos ke babak selanjutnya sahabat suara dari fase penyisihan grup Piala Dunia 2026 adalah dari grup C udah ada Haiti, Turki dari grup D dan juga Tunisia dari grup F. Ini grup Tunisia udah gugur karena kemarin setelah ditumbangkan bahkan dibantai 4-0 sama Jepang.
1: Tunisia.
0: Yes.
1: Tunisia.
2: Tunisia.
0: Tunisia. Tunisia. Ketiga tim tersebut tereliminasi lebih awal karena menelan kekalahan beruntun dan menempati posisi juru kunci klasemen grup masing-masing. Jadi dua kali kalah dianya. Sedangkan tim lainnya ada yang menang dua kali, ada yang menang terus seri gitu kalau nggak salah ya.
1: Mereka bawa koper.
0: Jadi udah nggak ada harapan tuh.
1: Itu yang tereliminasi gitu.
0: Enggak, bukan Afi, bukan Afi. Oh. Perjalanan Turki di Piala Dunia 2026 harus berakhir lebih cepat. Kekalahan 0-1 dari Paraguay menjadi pukulan telak bagi Turki yang gagal meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Padahal Turki itu melawan 10 orang Paraguay.
1: Kalau nggak salah tadinya padahal kalau Turki masuk tuh sampai ke final ya. Katanya dia mau bikin ini, bikin baklava 1 meter.
0: Itu siapa yang bilang tuh?
1: Itu kalau nggak salah pelatihnya Turki.
0: Bukan Ataturk yang bilang.
1: Bukan Ataturk, bukan.
0: Ironis ya, Paraguay justru mau mencuri kemenangan meski bermain dengan 10 pemain. Tapi kalau nggak salah, yang si Paraguay ini ngegolin dulu, abis itu baru kartu merah. Jadi main defense tuh Paraguay. Ternyata Turkinya nggak ngegolin sama sekali.
1: Kemana satu pemainnya Paraguay?
0: Kartu merah.
1: Ya, karena apa?
0: Dua kali kartu kuning kali ya. Gue lupa sih. Lebih tepatnya gue gak hafal. Negara yang dipastikan telah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia juga ada nih. Walaupun sekarang baru 2 match berlangsung, itu pun belum semua grup yang kedapatan 2 match ya. Yang pertama ada Meksiko, tuan rumah. Amerika Serikat, tuan rumah juga lolos sama Jerman.
1: Wow.
0: Jadi 2 tuan rumah, Meksiko dan Amerika sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sama Jerman yang 2 kali menang. Pertama itu menang 7-1 lawan
2: Curacao.
0: Sama kemarin dia berhasil comeback.
1: Comeback
0: itu dari 1-0 jadi 2-1 melawan Jerman,
1: Mesir.
0: Bukan Mesir.
1: Arab Saudi, Norwegia, Yordania, Kolombia, Korea Selatan, Australia, Swedia, bukan Pantai Gading.
0: Padahal di situ ada pemain-pemain bintang kayak Amad Diallo. Terus ada pemain muda yang lagi bersinar juga lagi mau diincar Liverpool namanya Yann Diomande.
1: Yang Diallo gue enggak.
0: Enggak, Amad Diallo. Tapi iya udah akhirnya Jerman menang 2-1 akhirnya lolos ya. Ketiga negara tersebut berhasil mengunci tiket ke fase gugur setelah menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan pertama babak penyisihan grup. Oke. Abis ini kita bakal langsung bahas lebih dalam lagi tentang pegiat sepak bola. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu sama pakar sepak bola ya.
2: Yes.
0: Menurut Anda nih Bung Gina.
1: Oh saya? Ya memang ada apa ya.
0: Di tahun ini siapakah tim yang menjadi kuda hitam atau tidak diunggulkan tapi bisa mencuri perhatian?
1: Kalau dari pandangan mata saya
2: keren,
1: ya.
2: Keren banget jawabannya. Spektakuler.
1: Saya belum ngasih tahu.
0: Oh belum?
1: Belum.
0: Tapi baru gitu aja tuh kayak udah wow.
1: Iya memang. Yang penting bluffing aja dulu. Jadi kalau menurut saya dari sekian banyak pertandingan-pertandingan yang akan menjadi kuda hitam ya tadi ya.
0: Yes.
1: Itu menurut saya Turki.
2: Oh Turki.
0: Turki.
1: Iya.
0: Turki udah gak lolos.
1: Turki gak masuk ya.
0: Udah pasti gak lolos Turki.
1: Oh kalau gitu nanti saya evaluasi lagi ya pendapat saya ya. Nanti saya evaluasi lagi. Mungkin tadi ada hilaf. Ya saya kurang memperhatikan.
0: Jadi jawabannya hilaf.
1: Iya maksudnya iya itu nanti saya coba cek lagi ya.
2: Wow keren banget. Iya. Bravo. Vamos.
1: Saya boleh memperbaiki boleh.
0: Boleh.
1: Yang saya jadikan kuda hitam ya kalau menurut dari dunia persepak bolaan itu tampaknya kayaknya itu adalah Selandia Baru ya.
0: Selandia Baru kemarin kayaknya udah kalah dah.
1: Oh kalah juga ya. Berarti gak bisa jadi kuda hitam sih ya.
0: Bu.
1: Apa?
0: Kita ngobrol dulu yuk.
2: Selandia Baru seri.
1: Di mana?
2: Seri sama Iran seri.
1: Seri.
0: Oh seri.
1: Iya itu dia.
0: Oke. Berarti masih ada harapan.
1: Iya atau mungkin mau jadi kuda yang lain gak?
2: Kuda apa nih?
0: Kuda apa?
1: Kuda ki gunung.
0: Bodoh amat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di eSuara.

0: Suara seru barengan Kinos Gina. Tadi udah sempat kita spill-spill dan juga kasih update ya seputar Piala Dunia, siapa aja tim yang udah dipastikan lolos ke fase grup berikutnya. Itu sekali lagi ada Meksiko, Amerika Serikat, sama Jerman. Terus tim yang sudah dipastikan gak lolos ada Haiti, ada Tunisia, sama Turki. Oke, okay? Dan seperti janji kita sebelumnya, kita pengen ngobrol langsung sama expertnya. Ini salah satu idola gue, Sahabat Suara. Gini-gini juga gue pernah 2 tahun jadi pembawa acara sepak bola, dan salah satu komentator favorit gue ini
1: beliau nih ya.
0: Selamat pagi Om Kusnaini.
2: Selamat pagi Kinos.
0: Pagi Om Gus, mohon maaf ganggu waktunya. Gimana kabarnya Om Gus?
2: Alhamdulillah baik.
0: Om Gus, ngikutin enggak sepak bola atau Piala Dunia yang menurut Kinos ya Om Gus, jadwalnya agak menyusahkan ya untuk ditonton nih Om Gus?
2: Enggak semua pertandingan bisa ditonton, tapi sebagian besar ditonton dan tahu hasilnya.
0: Tahu hasilnya, itu yang paling penting Om Gus ya.
2: Iya.
0: Om Gus, pengen nanya aja nih, kira-kira sejauh ini, kalau setiap tahunnya atau di setiap 4 tahun sekali ada Piala Dunia, itu pasti ada tim underdog atau kuda hitam. Tahun 2026 ini menurut Om Gus, siapa yang kira-kira jadi underdognya?
2: Iya, kalau kita ngomong underdog kan kita harus tahu dulu overdognya siapa kan?
0: Ya betul, betul juga.
2: Siapa yang paling diunggulkan atau overdognya itu?
0: Iya.
2: Nah sekarang kan Piala Dunia yang paling diunggulkan itu kan paling enggak ada 3 tim ya.
0: Iya.
2: Yang pertama juara bertahan, pastilah juara bertahan diunggulkan Argentina. Iya. Nah yang kedua 2 tim yang menurut saya dalam 4 tahun terakhir ini paling menonjol prestasinya. Ada Perancis pastinya ya, yang lawannya Argentina dulu, dan ada Spanyol juara Piala Eropa 2024. Nah 3 tim itu yang paling banyak dijagokan. Okay. Ya kalau kita lihat di sosmed juga paling rame kan dukungan buat 3 tim itu.
0: Okay.
2: Nah di lapis kedua ada tim-tim yang dianggap cukup kuat untuk merebut kesempatan juara. Ya ini tim-tim tradisional nih, kayak Brasil, kayak Jerman, kayak Inggris, itu kan Belanda juga masuk di situ.
0: Inggris masuk nih, Om Gus. Inggris masuk nih.
2: Masuk.
0: Oh iya.
2: Saya tuh malah ngelihat gini loh, di Piala Dunia kali ini, kalau dari segi tontonan, yang tim paling enak ditonton tuh Inggris.
0: Apakah ini faktor dari pelatihnya Tuchel?
2: Mungkin ya, tapi terlepas dari pelatihnya, tapi cara main Inggris itu
0: enak ya.
2: Kita kayak punya ini ya, punya passion nonton bola tuh, mainnya intensitasnya tinggi, pemainnya penuh semangat.
0: Yeah.
2: Temponya tuh pertandingan 2x45 tuh enggak berasa tahu-tahu menit ke-90 gitu.
0: Setuju.
2: Beda kan kalau kita nonton Spanyol tuh tek tok kita bilang aduh ini bola muter-muter aja terus. Piro Inggris tuh mainnya lebih direct, lebih langsung ke depan, umpan-umpan vertikalnya lebih banyak. Makanya kita nonton Inggris tuh bisa nggak ngantuk sampai selesai pertandingan.
0: Makanya aneh kalau Liga Inggris ini jadi liga nomor 1 di dunia saat ini ya.
2: Nah, dan sekarang pemain-pemain lokal Inggris kan juga perform semua.
0: Nggak cuma
2: jadi tuan rumah, tapi bintangnya tamu gitu ya. Tapi benar-benar tuan rumah juga jadi bintang.
0: Betul. Lanjut Om Gus.
2: Nah, menurut saya itu yang membuat Inggris sekarang bisa menjadi salah satu tim yang mengejutkan. Cuma kalau dibilang siapa yang paling berpotensi mengejutkan, ya itu tim spesialis turnamen, Jerman.
0: Sekarang aja udah dipastikan lolos
2: spesialis.
0: Ya.
2: Dan dia di samping itu, Jerman sekarang ini kan orang udah gak nganggep dia dalam tanda petik gitu loh.
0: Yeah.
2: Coba di antara 10 orang tuh mana yang jagoin Jerman? Tuh rata-rata Prancis, Argentina.
0: Benar
2: Jerman
0: sih.
2: Paling cuma nyempil satu orang itu jagoin Jerman.
0: Yeah,
2: kalau zaman saya masih awal-awal jadi komentar bola tahun 90-an.

0: Itu turnamen apapun juaranya Jerman tuh kayak merek apa ya, merek minuman tertentu gitu ya.
1: Apapun
0: turnamennya juaranya mesti Jerman atau minimal masuk final Jerman tuh ya. Piala inget aja bagaimana piala dunia tahun berapa, 86, 90 Jerman terus yang masuk final, belum lagi piala Eropa. Jadi memang waktu itu zamannya Jerman lagi jago-jagonya, makanya istilahnya muncul mereka tim mental juara, tim spesialis turnamen, ya kayak gitu-gitulah. Nah sekarang, sesudah sekian lama orang menganggap itu sudah tidak lagi dipunyai Jerman, sekarang Jerman mulai punya itu.
1: Walaupun
0: belum ini ya, belum terlalu kuat karena mereka belum punya. Sepak bola tuh kalau udah bicara tim nasional tuh butuh pemimpin. Nah Jerman nih kekurangannya di leadernya, belum ada.
1: Oke, lanjut Om. Ngomongin tim underdog tuh. Tapi kalau Jerman nggak masuk underdog dong. Soalnya namanya atau brandnya udah gede nih.
0: Iya, dia overdog juga ya.
1: Iya. Kalau underdog tahun ini siapa nih Om?
0: Kalau yang betul-betul bisa dikatakan sebagai underdog, itu buat saya itu sebetulnya Jepang ya. Karena Jepang itu sebelum Piala Dunia dimulai, itu satu di antara beberapa tim yang mau ke Piala Dunia dari 2025 sampai 2026. Itu artinya 2 tahun terakhir. Jepang itu nggak kalah loh. Nggak kalah lawan tim manapun. Lawan Brasil menang, lawan Inggris menang. Jadi Jepang itu udah siap lawan tim manapun. Jadi levelnya itu bukan lagi tim Asia, udah selevel sama tim-tim kuat Eropa. Makanya waktu lawan Belanda juga keteteran.
1: Bener,
0: itu lawan
1: dua sama keren.
0: Padahal
1: banget
0: Jepangnya, Jepangnya itu nggak pakai 3 pemain inti yang cedera. Bayangin kalau Endo, apalagi Endo nih, no, Liverpool dia.
1: Iya betul.
0: Main dia, wah itu kuat banget Jepang. Belum lagi Minamino, ex Liverpool juga tuh.
1: Iya benar.
0: Jadi kehilangan di depan Minamino, di tengah Endo itu memang berasa banget ya menurut saya. Apalagi sayap kirinya Mitoma juga cedera juga sebelum Piala Dunia.
1: Iya benar, Mitoma udah gak main 2 pertandingan ya.
0: Bukan gak main lagi, gak ikut Piala Dunia. Itu rugi banget Jepang. Karena 3 pemain ini pun 3 pemain yang penting buat Jepang. Nah kalau di antara tim-tim yang underdog, beneran underdog, gak dianggap sebagai calon juara, ini yang paling bahaya nih Jepang. Walaupun memang sekarang kekuatannya di Piala Dunia nggak seperti waktu mereka uji coba dalam 2 tahun terakhir. Tangan 3 pemain itu mengurangi banget gitu kekuatan
1: kerasa
0: Jepang.
1: Tapi 2 awal pertandingan ini, satu itu udah prestasi bisa nahan tim unggulan Holland. Sama kemarin lawan Tunisia, ngeri banget mainnya, sporadis abis.
0: Bener. Kalau buat kita orang-orang bola gitu ya, kalau bicara tentang tim yang memiliki struktur permainan paling rapi, ya Jepang itu.
1: Iya sih.
0: Strukturnya itu terapi, penempatan posisi pemain, kerjasama, terus botot, transisi gitu ya. Transisi positif, transisi negatif, high pressingnya. Kan kita kalau dalam sepak bola itu kan kalau kita mau main high pressing, maka sistemnya itu harus ikut. Jangan high pressing cuma 1 orang 2 orang ya sia-sia. Sistemnya tuh ikut secara keseluruhan. Nah Jepang itu gitu-gitunya udah. Ya mungkin karena orang-orangnya pinter ya, rata-rata sarjana pemain Jepang itu juga.
1: Serius Om, jadi sarjana tuh?
0: Rata-rata kan mereka umumnya dari lagi Liga Mahasiswa Jepang. Umumnya kan sebelum main di klub profesional, rata-rata main di Liga Mahasiswa dulu.
2: Parah, makanya keren banget.
1: Enggak, lagi ngomong, ini lagi ngomong nih. Maaf ya Om Gus ya.
2: Oke,
1: lanjut Om Gus.
0: Makanya itu rata-rata pemain Jepang itu kalau diukur nanti mungkinnya pakai ukuran IQ, mungkin salah satu yang paling tinggi, salah satu ya. Nah itu tercermin dari cara main mereka yang sistematis banget gitu loh. Jadi skill individu bagus, ngerti sistem permainan, dan disiplin. Itu kombinasi yang tanda petik itu sempurna. Kalahnya mungkin cuma satu, fisik nggak sekuat pemain-pemain Eropa atau Afrika. Kalahnya cuma di situ.
1: Cuma di situ doang ya.
2: Apa tadi? Bungkus tadi nyebutin ada kata jorok itu
1: titik.
2: Apa yang tidak sekuat?
1: Fisik.
2: Tadi saya dengernya ti apa gitu.
1: Enggak, kamu salah dengar.
2: Tidak sekuat orang Eropa.
1: Iya. Mohon maaf ya, Gus.
0: Sensitif banget itu.
1: Iya betul, sensitif banget. Om Gus, ini mungkin singkat aja. Kalau Om Gus 2026 punya bayangan nih, finalnya siapa Om Gus?
0: Iya, saya ngelihat yang paling punya potensi terus sampai ke final tuh kalau saya baru ngelihat Prancis ya. Prancis ini di samping kayak Jepang gitu, organisasinya bagus, sistemnya kan mereka juga punya mental juara karena 4 tahun terakhirnya selalu ada di fase-fase akhir kalau ikut turnamen. Ditambah lagi fisik pemainnya kan luar biasa. Jadi saya baru ngelihat di Piala Dunia ini yang saya punya feeling bakal ke final itu Prancis ya. Satu. sisanya itu menurut saya masih rata banget gitu. Entah itu Argentina itu bagus, tapi Messi sentris gitu loh.
1: Yeah,
0: saya bayangin depannya pinter, ditutup aja Messi di double team dua orang ngikutin. Ya agak repot juga itu Argentina. Yeah. Tapi kalau Prancis
1: itu... Dari tadi Bungkus gak nyebut-nyebut Ronaldo loh nih. Dari tadi Messi udah sebut. Ronaldo
0: belum kesebut dari tadi. Kalau kali ini, kayaknya Ronaldo memang agak berat ya. Kelihatan di pertandingan pertama juga udah agak berat. Yeah. Suasana tim juga gak begitu kondusif sekarang.
2: Iya,
0: jadi
2: betul
0: bedanya,
2: sekali Bungkus itu.
0: Iya,
1: bedanya Argentina. Jangan didengar Om Gus.
2: Iya.
1: Terus Om Gus.
0: Bedanya Argentina ke Portugal tuh cuma itu. Sama-sama punya leader, tapi suasana timnya gak sekondusif Argentina.
2: Nah, itu memang kalau dari pandangan mata saya juga Bungkus ya. Kebetulan saya juga
1: jagoin. Belum dijawab tadi.
2: Kan final, Prancis tadi final, katanya.
1: Prancis sama siapa tadi Om Gus?
0: Satu lagi saya belum punya gambaran karena masih rata banget gitu.
1: Masih rata banget.
0: Entah itu Brasil, Argentina, yeah. Jerman sama lah peluangnya. Tapi kalau Prancis kayaknya satu di antara dua yang masuk final, kayaknya Prancis.
1: Oke, okay, terakhir nih pertanyaan sangat genting dan kritis banget nih, Om Gus. Ini langsung dari pakarnya nih ya, silakan. Mau nanya apa tadi tentang sepak bola? Bagus nih pertanyaannya.
2: Saya justru mau mengomentari.
1: Oh, mau komentar? Om Gus dikomentarin.
2: Iya.
1: Om Gus dikomentarin, oke.
2: Okay. Tadi kan Bungkus kan mengatakan bahwa salah satu jagoannya itu kan adalah Prancis gitu ya.
1: Iya.
2: Memang kalau dari saya pribadi ya Bungkus ya, saya juga sepaham sama Bungkus tentang Prancis ini ya. Karena Prancis itu kan terkenal banyak copet sama maling. Jadi larinya kenceng. Gitu. Jadi untuk mengejar bola, taktik siasat itu cepat sekali memang.
1: Enggak ada hubungannya sama
2: latihannya memang
0: di jalanan.
2: Iya, hidup di jalanan tepat sekali,
1: ya tepat sekali. Ya. Om Gus terima kasih banyak nih komentarnya. Ya, mudah-mudahan disampaikan
0: saya,
1: nih langsung saya, sebelah saya nih.
2: Waalaikumsalam Bungkus.
1: Ya. Mudah-mudahan Bungkus sehat terus ya. Salam untuk keluarga.
2: Dadah Bungkus.
1: Have a nice day Om Gus.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Kina masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Dan kita masih ngobrolin tentang Piala Dunia, yuk.
1: Betul, karena ini memang lagi santer-santernya, masih lagi hangat-hangatnya di kalangan masyarakat dunia ya, tentang Piala Dunia ini.
0: Kasih update dong, New Zealand sama Egypt, Mesir, udah berapa?
1: Udah 3-1 apa
0: ya? 2-1 untuk?
1: 2-1 untuk
0: Egypt. Sedap bener. Padahal tadinya ketinggalan 1-0 ya.
1: Memang Egypt itu ada tekanan dari negara ya. Karena katanya kalau misalnya mereka kalah, mereka dijadiin mami, dimasukin ke dalam
0: piramid. Waduh, berat sekali. Enggak. Katanya rumahnya digeser.
2: Kemana? Dimana?
0: Ke dalam piramid.
1: Nah, itu. Karena gak takut ya. Atau dijadiin patung sphinx. Itu dia makanya.
0: Oke, sekarang kita, kalau tadi udah ngobrol sama Bungkus Naini ya.
1: Pengamat.
0: Pengamat sepak bola, iya, komentator betul. Sepak bola juga. Betul. Ya, kalau sekarang kita ngobrol sama apa ya?
1: Content creator.
0: Dia pecinta sepak bola. Konten kreator yang emang pemerhati sepak bola juga gitu. Selamat pagi ada
1: Icam.
3: Yes.
0: Icam, selamat pagi Icam.
1: Icam mania. Icam
0: mania.
1: Sorry. Lanjut silakan Rizky ya.
0: Icam, sorry ganggu nih pagi-pagi nih. Mau ngomongin tentang sepak bola. Lu ngikutin itukah sama Piala Dunia 2026?
3: Piala Dunia lumayan sih, walaupun emang jamnya kan kebalik ya jadinya.
0: Iya benar.
3: Tidurnya
1: ada
3: sih.
0: Setuju.
1: Makanya lo kalau naro jam, lihat angka 12 di atas. Jangan lo balik ke bawah. Jadi kan jam angka 6 di atas.
0: Jam tayangnya Mali. Jam tayangnya. Iya, jam-jamnya tuh aneh gitu. Tiba-tiba ada yang jam 2, ada yang jam 12 malam, ada yang jam 11 malam, tiba-tiba ada yang jam 5 subuh, jam 8 pagi, jam 9 pagi, suka-suka dia aja lah. Iya kan? Oke. Kalau kita tanya nih, atau mungkin ngobrol tentang sepak bola, Piala Dunia 2026 langsung menghadirkan kontroversi, banyak kontroversi ya. Gelandang timnas Paraguay, Miguel Almirón, tahu dong ya, dia sempat main di Newcastle tuh kalau nggak salah tuh. Yeah. Ya. Ini jadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA terkait gestur menutup mulut saat berbicara di lapangan.
1: Nah. Padahal dia habis makan jengkol sebenarnya kan, Cam? Enggak, takut bau.
0: Enggak jengkol, dia ngemut sirih.
1: Aduh, ngemut sirih.
0: Makanya tutup, biar kelihatan merah.
1: Ayah, nini tuh begitu. Silakan nih, Cam.
0: Menurut lo gimana sama aturan itu? Efektif enggak sih?
3: Kalau buat gue sih, ini lumayan efektif karena gue termasuk salah satu yang trauma sama kejadian Zidane 2006
0: yes.
3: sama Materazzi.
0: Yes.
3: Jadi kan dia tutupin pakai bajunya tuh, itu Materazzi ngomong sesuatu. Itu kan nggak ada kelanjutan yang detail. Akhirnya aturan ini dibuat, ini lumayan pengaruhnya besar buat pemain juga harus menjaga sikap di lapangan. Sehingga untuk kejadian-kejadian yang sifatnya rasisme ataupun apa ya, menyerang hal-hal yang di luar sepak bola itu bisa diantisipasi gitu loh.
0: Iya. Baru-baru ini juga kejadian tuh sama siapa yang sarkas akhirnya dari
2: Vinicius.
0: Betul. Yeah. Ditutupin juga mulutnya, nggak ketahuan. Akhirnya ya udah gitu aja. Kayaknya kena ini ya, kena hukuman ya kalau nggak salah ya. Oke.
1: Okay. Hukum gantung ya.
0: Nah katanya si Almirón itu belum tahu aturan itu. Ini apa namanya, Ndul?
1: Almirón ini belum tahu.
0: Dia nggak tahu aturan itu, jadi dia masih ngelakuin hal itu.
1: Kalau ada peraturan dibaca.
0: Tapi kalau kan aturan briefing, dibuat untuk dilanggar.
1: Iya sih memang.
0: Coba.
1: Nah, menurut Icam sendiri, kalau apaan tuh?
0: Udah suruh baca masih bingung juga dia.
1: Abis biru-birunya pindah-pindah sih. Momen yang paling menarik perhatian Icam selama Piala Dunia apaan tuh?
0: Bagus pertanyaannya.
1: Keren.
0: Bagus pertanyaannya.
3: Momen yang paling menarik pada saat Piala Dunia ini banyak banget tim-tim debutan yang ngasih kejutan sih. Terutama pemain-pemain, kan kalau misalnya kita ngomong soal Piala Dunia biasanya orang ngomong soal pengalaman ataupun berapa lama mereka udah bermain di kancah internasional. Tapi end up-nya di sini kayak Cabo Verde ataupun Curaçao bisa ngasih kejutan, termasuk Curaçao juga tadi pagi kan Cabo Verde bisa nahan imbang.
0: Walaupun dua-duanya belum menang ya, tapi bisa nahan imbang tim-tim gede tuh udah luar biasa menurut gua.
3: Iya, benar, mantan-mantan juara lah. Spanyol sama Uruguay, walaupun Uruguay sebelum nenek gue lahir kayaknya.
1: Terus Uruguay udah ada dari sebelum nenek dia lahir?
0: Enggak si apa langganan masuk Piala Dunia gitu.
1: Oh.
0: Yeah. Gitu. Prediksi tahun ini atau dua tim yang terkuat akan bertemu di final siapa aja nih, Icam? Menurut lo?
3: Sebenarnya susah sih ya nebak sekarang ini, cuman buat yang lumayan konsisten dan mengalami kemenangan yang lumayan meyakinkan, ya mungkin salah satunya Jerman, karena ke Jerman setelah menang 7-1, terus di leg keduanya juga kemarin comeback 2-1 lawan Senegal, itu menit-menit akhir.
0: Pantai Gading,
1: Martin.
3: Jersinya mirip, soal jersinya mirip.
0: Iya. Jadi Jerman jadi salah satu tim yang kuat ya musim ini ya. Tahun ini
3: sebenarnya kan unggulannya kan banyak yang mengunggulkan Portugal, Spanyol, ataupun Argentina jadi juara back to back. Cuma kayaknya untuk juara back to back berat banget. Yang saya yang lumayan kuat ini baru nih Mesir gol lagi 3-1.
1: Nah, itu dia.
0: Momen salah
3: ngegolin dari kalah 1-0. Apa?
0: Momen salah tadi
3: di gol kedua.
1: Tapi ini kalau masalah salah gawang, karena namanya salah.
0: Enggak dong.
1: Gitu. Nah,
0: karena di Mesir kalau udah ngegolin boleh pulang. Itu peraturannya.
1: Enak banget. Udah ya, gue udah berubah. Ya, Mesir, Assalamualaikum. Gitu dia tiba-tiba.
0: Iya, jadi Mesir bisa jadi tim kuda hitam juga. Iya kan? Tadi kalau tadi Om Kus bilang, nih Jerman balik lagi ke perform menakutkannya kayak dulu. Setelah beberapa tahun kali. Piala Dunia kemarin tuh kayak melempemnya Jerman nih.
1: Jadi pertahanan dari Jerman ini semakin kuat sekuat tembok Berlin ya. Keren gak tuh pepatah Gina? Mantap gak tuh?
0: Terakhir nih pertanyaan buat Icam.
1: Jadi pastinya siapa yang dijagokan tahun depan nih? Buat Icam.
0: Tahun ini. Kalau tahun depan udah gak ada Piala Dunia.
1: Ada 4 tahun sekali
0: ya? Iya 4 tahun sekali. Versi lu aja Cam, lu jagoin siapa sih sebenarnya?
3: Kalau gue pribadi, sebenarnya dulu
1: lu Icam, lu bukan pribadi.
3: Iya benar. Nah,
0: secara personal gitu.
3: Okay. Secara personal, gue pengennya sih ya bukan juara ya, cuman gue ngunggulin jagoan gue itu Norwegia.
1: Karena
3: 2006 tuh udah lumayan sih sama Prancis, begitu ada kejadian itu kayaknya tuh skemanya tuh jadi agak-agak buram aja di gue kayak.
0: Maksud lu si Norwegia ini bisa sampai final nggak?
3: Sampai final enggak sih. Mungkin jadi kuda hitam sampai semifinal. Nanti mungkin jadi juara 4 atau juara 3.
0: Yang final menurut lu siapa?
3: Yang final ini juga lumayan ini sih, Jerman-Belanda.
0: Prancis kagak masuk, Joy.
1: Belanda.
0: Prancis gak masuk?
3: Prancis jujur masih takut di apa ya, karena banyaknya pemain muda. Takutnya emosinya gak kontrol. Takutnya kayak waktu 2010 yang pecah ruang ganti, Anelka pulang duluan.
0: Tapi hype-nya lagi kencang banget, mereka lagi on the track karena apa? Karena PSG, ini tim dari dua kali berturut-turut.
1: Bisa-bisanya Icam bilang Prancis gak ada harapan, Mbappe bisa jadi bete nanti kalau kayak begitu. Gak maaf jadinya dia kesel.
0: Jadi lu ngejagoin tadi siapa?
4: Norway.
0: Bukan, Jerman.
1: Sama Belanda.
0: Dia ngejagoin Norway, tapi prediksi finalnya tadi siapa?
3: Jerman Belanda.
0: Menarik sih untuk ditantikan ya. Itu barisan belakangnya Belanda sama Jerman ngeri sih itu.
1: Nanti kita akan tahu ketika final ya, siapa yang akan menjadi juara ya.
3: Iya.
0: Ya, bukannya yang jadi juara itu selalu malaikat ya?
1: Malah kan juga tahu aku yang jadi juaranya.
0: Terima kasih Icam. Have a nice day.
3: Yep.
0: Bye.
1: Salam olahraga Icam. Bye.

0: Yang cepat ya?
1: Iya, bulu-bulu mau ke kantor.
0: Bulu-bulu mau kemana sih?
2: Sama aja.
0: Imun nih.
2: Bulu-bulu apa yang gak sabaran?
3: Bulu-bulu apa yang gak sabaran?
2: Iya.
1: Buluan deh.
3: Bener lagi.
2: Tapi gue bukan mau kesana lagi sebenarnya. Buluan. Lama.
1: Lama.
3: Bulu-bulu apa yang sering dinaikin orang?
2: Bulu yang sering dinaikin orang. Bulu kuduk. Bukan. Apa ya? Apa
0: bulu
2: sih?
0: Bulu yang suka
2: dinaikin orang.
0: Nyerah.
2: Apa sih?
3: Bluebird.
2: Iya, bisa bluebird.
0: Bulu-bulu apa yang legendaris?
3: Aduh.
2: Bulura?
0: Legendaris itu mah tua.
2: Oh.
0: Bulu-bulu apa yang legendaris?
3: Bulu yang legendaris. Aduh, apa ya?
2: Api.
1: Bulu. Legendaris.
2: Bulu. Enggak tahu lagi. Enggak tahu.
0: Mama bulu-bulu, papa bulu-bulu.
2: Lo belum ada.
1: Bulu-bulu apa ya?
0: Ntar dulu, terakhir nih. Berarti siap usap ya. Kalau nggak lucu, usap ya.
2: Hei, emang enak. Kena juga kan dia kan.
3: Yes.
2: Itu dia. Ayo coba ya, gimana sih?
3: Halo lagi.
0: Apa?
1: Aduh, belum nemu, Pak.
2: Ada.
1: Belum ada.
2: Kalau lo belum ketemu, lo push up 10 kali. Tapi kalau enggak lucu, lo push up 11 kali.
0: Enggak apa-apa lo.
2: Gimana?
0: Tipis-tipis.
3: Bingung.
2: Nyontek lagi dia. Malah nyontek lagi.
1: Bulu-bulu apa yang keren?
0: Hah?
2: Bulu yang keren. Bulu bulu apa yang keren?
3: Bulu angsa?
2: Bulu ketek?
1: Alah,
2: bukan.
1: Keren.
0: Bulu-bulu apa yang?
1: Keren.
0: Enggak tahu.
1: Buluk lah. Enggak ya? Enggak itu. Enggak
3: keren. Aduh. Coba garing.
0: Sumpah.
3: Gua backson langsung gua matiin
2: nih. 11 kali.
0: Enggak mau 25 gua mau. Enggak mau tahu, sumpah enggak lucu banget. Sama Jora kita pamit ya, ketemu lagi besok. Terima kasih. Have a nice day. See you tomorrow. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, Kina dan Iswara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
4: pantas ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Yeah. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
3: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
4: Oke.
0: Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Beplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat. Tandanya berarti ada

liriknya nyanyi kayak gitu. Terus baru terakhirnya, cause you are my everything. Asik. Glenn Fredly dengan You Are My Everything, Mood Booster. Dilanjut dengan Nadif Basalamah.

0: lagunya ya. Tiga lagu itu siap dimainkan. Jangan lupa live TikTok iswara.network sudah dibuka. Silahkan kita ngobrol-ngobrol. Tiga lagu siap dimainkan setelah Afgan pada Asmara.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Irianto dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok untuk tahu gimana sih di belakang radio tuh ya. Nah, di sini di iswara.network. Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA, Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming. Dan masih lanjut dengan 3 lagu selanjutnya.

0816 1141 014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes, siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura Yunita setelah Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini yang request lagunya adalah, kita scroll dikit ya, yeah. Astrid Nurramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah yang dua ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Couple Cinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there! Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China atau Dracin. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi. Terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin, ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada, karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jangan lupa makan siang, sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga, karena udah tanggal segini nih.

dengan Seperti Kisah. Siap dimainkan. Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai, thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Raim Laude.

Yang barusan kamu dengar adalah Rizky Febian dengan Seperti Kisah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Halo, apa kabar Nastu yang ada di Korea? Wah, kalau ngeliatin TikToknya Nastu ya, aktivitas di Korea kok sejuk ya, dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya.

35.000 renang di hotel, dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Viera dengan Perih di Iswara.

0: kan lagi sering banget mati lampu ya. Ternyata baru baca nih sahabat suara, ada artikel dari CNNindonesia.com bilang PT PLN Persero mengungkapkan penyebab mati lampu bergilir yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa dalam seminggu terakhir. Gangguannya dipicu oleh masalah teknis yang dialami dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan independent power producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap di Suara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Satu buah lagu dari Ian Nuh dan juga Bass Boy dengan Yang. Untuk tamu undangan yang sudah bersalaman dengan kedua mempelai, bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Di Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Di suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: Manusia bodoh dari Ada Band di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Pasti kita tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: bye-bye dalam arti sesungguhnya, karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sudah hadir di studio Iswara ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Is. Konten terakhir tentang?
1: Ingat gak? Tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten, apalagi teman-teman gue juga. Itu selalu bakmi itu jadi andalan konten.
1: Karena menggiurkan.
0: Menggiurkan atau memang zaman kecil tuh makanan pertama yang diajak sama keluarga itu?
1: Enggak juga sih. Kalau saya perhatikan sih, kalau gue perhatikan... Orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya, bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar nge-boost engagement kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oke.
1: Sama satu lagi, seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa? Taste seblak.
1: Masuk.
0: Gue enggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan. Yoi, sudah hadir. Kita enggak akan bahas makanan. Tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kencang banget nih food vlogger gitu kan?
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi,
0: yeah.
1: Terus dapat kesempatan untuk belajar vokal dengan Coach Melto Pasto, dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akarnya langsung tuh. Yeah. Timur, Batak. Itu solmisasi tuh, wah keren sih starting awalnya. Dan akhirnya ketagihan.
1: Ketagihan. Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya. Karena emang basicnya gak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin-bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Ballad,
1: yeah, ballad. Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Sammy Simrangkir,
0: berat,
1: Glenn Fredly,
0: berat,
1: Rio Febrian,
0: kurang apa lagi ya, ini antero bagus semua ya,
1: yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget, kayak suka-suka demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu ballad gitu, pop ballad.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry, yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu, apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah, mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah ini motivasi sekali buat gue sih, gue gak bisa alat musik tapi, wah bagus nih. Oh gitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi, soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya, bass, tenor, bariton?
1: Bass,
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana?
1: Oh gitu. Iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Asik.
1: Gak ada yang telat. Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat.
1: Untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil Usaha.
1: Oke.
0: Okay. maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil, nihil. Nah, ini nihil usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya
0: okay,
1: Gen Z.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Clara seru, Riva. Seru?
1: Seru.
0: Seru kesel apa seru gimana nih?
1: Seru, seru,
0: oh,
1: seru.
0: Oh iya?
1: Wah. Wow. Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga Clara, apa? Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Riet, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Ya? Oke. Okay.
1: Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena, Barsena
0: Barsena Bersandi
1: ya.
0: Kayaknya mepet, mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah, wah, lu influencer, influence-nya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak kayak gini deh kak, kayak gini deh kok
1: gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana-gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
0: Oh,
1: karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Tetap relevan ya,
1: tetap relevan masih, okay. Masih, dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang, dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si
1: idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya, lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah nggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang di apa ada storytellingnya juga, iya. Ada storyline-nya juga ya.
1: Bener.
0: Wow, jadi memang nih maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto, itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial, bahkan dia di atas milenial.
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi apa namanya usaha dalam berkreasinya, kreasi si kreatifnya kayak gimana, nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan, kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: dan juga Felix Kurniawan di Indokustik, yang di sini kita obrol tentang Nihil Usaha. Rilis kapan nih, Fel?
1: Itu bulan Maret.
0: Tahun ini bulan Maret ya?
1: Iya, tanggal 16.
0: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
1: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap, ya udah digas aja. Iya, enggak ada
0: beda ya.
1: Mau apa gitu, mau lihat Feng Shui enggak sih?
0: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa, Kamis, atau Senin, Kamis, enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil Usaha, buat sahabat Suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di isuaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @isuara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan, yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua, yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang asal satunya gak mau usaha, yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
1: Ide melihat realita zaman sekarang, banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
0: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata lo ya?
1: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
0: illness
1: gitu kan. Jadi ya udah. Masalahnya apa sih mereka? Rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
0: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
1: Ada aja.
0: Wah, lo jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
1: Kita kan lihat di ini, di apa, di FYP ini banyak banget yang galau nih.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kenal gini, yang di TikTok gitu tuh.
1: Iya.
0: Segitunya mereka ya.
1: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
0: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang.
1: Yoi.
0: Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
1: Gak ada lagi.
0: Gak ada, lo terima aja.
1: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
0: Wow.
1: Udah langsung, wih udah mantap nih lagu.
0: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
1: Gak ada, udah perfect.
0: Oh, wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
1: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
0: Serius?
1: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
0: Karena masih banyak yang harus lo posting juga dan lo pikirin kali ya.
1: Bener.
0: Gak usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya, udah lo percayain aja.
1: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga. Gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi aku percaya banget sama mereka.
0: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
1: Bener.
0: Yang dimana dia duetnya sama Raisa. Sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
1: Yeah.
0: Yang sekarang main musikal. Mala juga kan yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
1: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
0: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
1: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik, tiba-tiba di

0: ditarik sama Barcelona Bestandi. Grogi banget.
1: Asli. Hal pertama yang lu berasa anjir gue gak bener nih, udah nervous nih.
0: Enggak, tapi dia baik kok.
1: Oh iya?
0: Baik, dia kalau ngedirect baik banget.
1: Oke.
0: Okay. Asik banget.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
1: Oh iya?
0: Gak berasa, bahkan udah nih sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
1: Sealbum kali ya? Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Udah pro banget dia.
1: Ada nggak geternya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke apa namanya studio rekaman ya?
0: Iya.
1: Apakah itu AC berubah jadi dingin atau lo bibir lo toto kok geter atau lo kayak kering tangannya udah mulai sweating gitu?
0: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
1: Oh.
0: Yang kedua udah enjoy banget.
1: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
0: manggung?
1: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand? Kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya, ternyata nyanyi ki bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ booth nyanyi di situ.
0: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gua hal yang bikin gua takut adalah gua diundang nyanyi single pertama tuh, karena gua nggak tahu harus ngapain.
1: Okay.
0: Gua nggak punya timnya.
1: Okay.
0: Ya gua nggak pernah manggung ditonton banyak orang ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
1: Udah gimana, udah nyemplung nih masalahnya ya.
0: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
1: Itu dia.
0: Gas aja kali gak sih.
1: Oh, kok ada di set list, kok ada di poster, kok ada nama ini udah kayak.
0: Boleh kali.
1: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
0: Positif banget.
1: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
0: DM.
1: Serius?
0: Iya.
1: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
0: apa ya? Kok lagunya relate banget sama
1: serius?
0: Gue
1: serius?
0: Iya.
1: When?
0: Sangat-sangat relate banget.
1: Terus
0: ada aja beberapa orang yang
1: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak gue udah duga sih enggak ya.
0: Malo.
1: Kena apa gue bilang. Wow. Itu ya, memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja, tapi sampai lagu tuh mereka udah yang kayak ini nih.
0: Mereka apalagi pas keluar single pertama, mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single.
1: Mm-mm.
0: Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
1: Yeah, yeah.
0: Dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin lagi. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
1: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
0: Dulu.
1: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
0: Sekarang udah
1: enggak.
0: Tidak.
1: Oh, tidak. Udah enggak, yang gue nyanyi nih sekarang nih. Boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini, ketika lo prosesnya sama Barcelona terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa nggak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang nggak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih atau gimana, ada nggak?
0: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking. Apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini.
1: Pergaulan nih, musisi, udah masuk circle yang beda, ngeri.
0: Asik.
1: Iya.
0: Iya. Jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
1: Oke.
0: Okay. Lebih ke lu nyanyi dari hati. Lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu. Lebih ke feel-nya.
1: Feel ya?
0: Feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang? Gitu. Ini Oci. Ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya. Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong. Sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa tim paling pas tuh judulnya tuh kalau misalnya lo disuruh si Basena sama si Clara bilang, kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul gak yang mau lo lempar?
0: Apa ya? Mungkin
1: jujur gak ngerti banget. Enggak ya?
0: Mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
1: Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih Fortelo nih, video nih ya.
0: Iya.
1: Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
3: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: @iswara.

0: Masih Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tuh, gue tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lo mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri, nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada di, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari?
0: Karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong, kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya.
1: Enggak konten juga ya.
0: Enggak, kayak feel-nya kayak ngonten. Kalau ngonten ada pressure ini ya.
1: Ada pressure ngomong, ada pressure review. Ini gak ada kan. Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gak ada. Konten creator sekali dia. Palu gak ada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya, tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten, ini masih berjalan terus kan, dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah, ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak. Gitu, paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu lo ngonten ya yang masih ini ya?
1: Oh iya. Pilar itu.
0: Pilar ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah konten creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya. Iya, soalnya komen-komenan di apa di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya, itu masih banyak yang kaget kalau gue mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok?
1: Iya.
0: Baru tahu gue, oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini nangis, geri. Wah, 7 hari yang lalu, masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, ya. Karena ini netizen, kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet.
1: Apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya buat bass musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke. Oke, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata, apa aja?
1: Move on. Sedih. Hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru. Ya. Yeah. Itu ya. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya adik-adik ya. Ada hidup baru di balik move on ya. Oke, yang kedua. Pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue nya gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik itu. Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya, kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lo bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Cheese, bukan cheesecake, apa? Coklat cake.
0: Coklat cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So, bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: ini apa Abu Dhabi itu kayak Dubai, yeah, Dubai.
1: Like that lah, ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat soalnya kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Oh, karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu.
0: Yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim. Krimnya merah hijau. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, nggak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya.
1: Iya.
0: Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
0: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
0: Rebus ya?
1: Rasa soal.
0: Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
0: Masa? Gak mungkin lo gue jadi dua. Itu. Kenapa ya? Enak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya? Lo kayak pengen lari dari rutinitas ya?
1: Takut dikira main-main soalnya.
0: Wih, cakep kalau pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu teman bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan, dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang
0: setuju.
1: Tuh pengennya setuju. Orang menganggap gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung.
0: Iya, gue setuju itu. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan itu semua karir kayaknya lu seriusin nih. Kayaknya kalau dari ngonten juga bilang berat sih ini semuanya, makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih, apalagi dari 2015 kan.
1: Iya.
0: Dari cuma modal foto di Instagram, masih foto kan, yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
0: Oke. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
0: Ya. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi ya, apa karakter musik gitu ya, berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah selama ini?
0: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia satu, kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
0: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih. Tapi kayaknya 3 atau 4 habis itu.
0: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
0: Mukbang ya. Alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
2: Iswara. Suara warga Indonesia. Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara warga Indonesia.

0: Featuring Hindia, masih ada cahaya di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox. Asik! Content creator food. Melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah, yang penting kita finish, have fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada lo nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Isinya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya ya.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya gak kena foto yuk ya. Males yang ini. Oke, ini adalah... talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lo harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja. Cari yang sama-sama mau usaha, gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak? Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya saat bersama? Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama, generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya, oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya nada sambung pribadi ya?
1: Iya.
0: Wah, penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi, coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban, iya. Lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh, dia yang nyanyi. Zap, lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo, iya.
0: Oke, sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan, Felix.
1: Buat sahabat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran, langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you Felix. Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di Singapurnya Indonesia, les pantai Indah Kapuk ya, jauh banget. Bye. Thank you
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Cipetra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Beplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Cipetra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Beplay. Beplay The Joy Factory di Cipetra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Hey, seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3. Doyan.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Nyokok, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, bapak, ini, b

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: siang musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Siaran E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Bandung, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Bali. Rasa. Wah. Lu juga rasa kita aduk.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Omega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
3: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bingsu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini pasta lah lu juga rasa kita
1: di sini tepatnya suara warga Indonesia
2: Iswara.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Cipetra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Beplay cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Cipetra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Beplay. Beplay The Joy Factory di Cipetra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
0: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
0: Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hai Ariel, dari Abai di Bekasi. Mau request dong lagunya Dewa yang Bukan Cinta Manusia Biasa. Thank you Ariel.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, Beryl Rasa Davis on the deck. Alright, chill. Padahal gak ada yang gak chill ya. Apaan sih real, orang gue chill juga dari tadi. Ida, kangen Pak Duta, puterin dong apa aja Shilon 7. Nah, coba kirim voice note ya. Kirim voice note requestan lagu kamu apa. Ntar aku puterin, oke? Masih ngomongin penabungan, karena in this economy kita harus selalu bersiap gitu ya, atas segala kemungkinan. Ini amit-amit, mungkin bisa aja kayak kantor lo yang lo lagi kerja sekarang, bulan depan keuangannya gimana, lo harus telat gajian, kayak itu yang lo gak mau, oke? Dan sekarang gue akan bacain gimana sih nabung-nabung versi sahabat suara gitu ya. Karena tiap orang nabungnya beda-beda nih sahabat suara. Ini ada dari Alia from Tangerang. Dia bilang, gue punya rekening khusus traveling. Jadi setiap nabung ada tujuan yang ditunggu. Oke, gue ngerti. Jadi lo gak ngeganggu keuangan-keuangan yang lain, ngerti gak sih lo? Jadi kayak lo udah ada tujuan. Rekening ini untuk pergi ke Jepang gitu misalkan, atau pergi ke Sepang gitu. Di Sepang enak sih katanya ya, di sana ya, soalnya makanan-makanan di Sepang tuh Malaysia kan. Ada pernah di Sepang nggak di sini? Kerja kek atau apa gitu mungkin? Kerja di Sepang. Atau misalkan apa? Ketemu perempuan, ketemu laki-laki, ketemu pacar di Sepang. Soalnya di Sepang katanya ini bagus di sana tuh. Ya lanjut ya. Vero di Surabaya. Kalau Vero tipe nabungnya kalau ada sisa lah, gimana lu Ver? Dan menurut dia masalahnya bukan niat, tapi godaannya. Nah makanya kalau lu godaannya banyak, ya sisanya dikit lah. Apa yang lu mau tabung gitu Ver? Jadi mungkin bener, ini Vero ngasih gue inspirasi sih. Dia bilang tipe nabung, gue tipe yang nabung kalau ada sisa. Nah, jangan kalau ada sisanya dirubah, jadi harus ada sisa. Nah, sisanya lo targetin, nominalnya lo pastiin, lo harus sisain berapa di perbulannya. Ada Rani di Semarang. Rani tipe yang nabung. Gimana sih? Oh enggak, dia selalu gagal nabung karena selalu kena flash sale. Flash sale itu bahaya ya. Bener deh kata gue, sumpah. E-commerce tuh ada yang diskon sekian, diskon sale, lo jadi kegoda gitu.
1: Di kehidupan kita singgah dan pergi, apapun yang terjadi kita pergi.
0: Tapi gue suka ya, karena ternyata cara orang nyimpen duit itu beda-beda banget gitu. Dan memang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Yang penting ada usaha buat lo nyisihin sesuatu, sahabat suara. Gue tunggu cara nabung lo ya. Mungkin ada yang unik. Oh ya, gue jadi inget dulu waktu kecil gue nabung di celengan Doraemon. Terus usut punya usut, celengan Doraemon tersebut pecah. Dipecahin sama tuyul. Karena di kepala pecahan, jadi Doraemon di kepala itu ada kayak bercak-bercak warna hitam. Tuh katanya darah tuyul. Astagfirullahaladzim. Gak tau lah. Coba ceritain dong cara nabung lo. Atau mungkin lo punya pengalaman menabung yang tidak terlupakan gitu ya. Misalkan simpenan lo harus hilang gara-gara mantan lo yang matre itu gitu. Zap, misalkan gitu. Ya. Ini ada putar voice note dulu ya sahabat suara ya. Ada yang request lagu dari suaminya Margareta Anjay.
2: Aduh Peril.
0: Halo.
2: Mau request lagu Nuansa Beningnya Vidi Aldiano dong.
0: Boleh.
2: Buat istriku Margareta
0: Anjay. Ini biasanya yang nongol bininya mulu nih. Akhirnya lakinya nih nongol di request lagu dia. Katanya suami gue malu nih lo suaranya diputer. Ya elah, gak usah malu-malu mas. Bini lo aja gak malu-malu amat kok. Gak, dia gak punya urat malu kok. Bini lo tenang aja. Oke, okay, I got you. Mas, siapa nih? Mr. Margareta mungkin ya, karena suaminya. It's for you, Vidi Aldiano.

0: lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Hai, hai, hai. Lagi kangen sama Pak Duta. Puterin dong apa aja dari Salon 7. Thank you.

suara warga Indonesia. Beril masih siaran nemenin lo, lo, lo, lo. Enak banget tuh lagu tuh, Sheng. Buat aku tersenyum dari Sheila on 7. Dari album 7, Desember. Yuk ngomongin nabung yuk. Ini ada beberapa nih. Ada WhatsApp. Tipe nabungnya gimana sih? Kalau abad lagi. Katanya si Akbar. Malam bang, Ogut Akbar Citayam. Oh iya, ngomongnya Ogut si warga Citayam. Wajar. Wih anjir si Adam. Adam lewat, ada. Videografer pasti tahu lah videografer di suara. Jaketnya pink betul. Oke, malam bang, Ogut Akbar Citayam. Kalau nabung versi gue yaitu gimana pun gue harus menyisihkan sisa gaji atau semisal ada rezeki lebih gue paksain untuk disisihin. Karena itu tabungan darurat dimana suatu yang dipakai untuk kebutuhan yang tak terduga. Betul. Iya itu penting loh darurat. Jadi darurat tuh bukan cuma lo hari-hari doang ya. Ternyata di semua aspek juga ada loh darurat-darurat. Kayak misalkan buat pernikahan nih, buat lo yang pengen nikah ya, harus ada spare dana darurat pokoknya. Kayak misalkan amit-amit pas vendor masang di venue yang udah lo deal gitu ya, ntar baret-baret venue-nya atau apa kerusakan kena denda lagi. Nah itu pakai duit darurat. Gue nikahan ada dana darurat. Si ada. Ada dana darurat, ada. Malah kepake buat after party sial. Dan sekarang gue nemu satu fakta menarik soal nabung nih sahabat suara. Ada metode yang cukup terkenal di dunia finance. Ini namanya aturan 50-30-20. Gue percaya mungkin ada beberapa dari lo yang mengadaptasi hal ini gitu ya. 50% penghasilan lo spare untuk kebutuhan lo, 30%-nya buat keinginan lo, dan 20%-nya untuk tabungan atau investasi. And that is really important, sahabat suara. Walaupun sekarang IHSG lagi boncos-boncosnya ya, di sini mungkin ada lo yang naruh saham di perusahaan blue chip atau apa, boncos. Yukari nabung emas, betul, true. Emas 20 berapa? 27 ya, berapa 10 gram ya? Lama gak siaran kayak ada yang beda? Gak ada yang beda, Mar. Sempat di itu 27 juta kemarin, Mas. Nah, metode yang tadi gue bilang 50-30-20 itu tuh dipopulerin dari, ada kenalan gue lah, dia senator Amerika Serikat gitu, sahabat suara, namanya Elizabeth Warren. Dalam buku keuangannya dia, sumbernya dari Encyclopedia Britannica. Gue sih gak dari ensiklopedia itu, gue diceritain langsung sama beliau ya. Tapi masalahnya gue ngerti banget sahabat suara. Mungkin hidup tuh suka datang dengan pengeluaran yang memang gak ada di spreadsheet lo ya. Kadang-kadang ya motor service atau mobil harus service. Kan itu kita tidak menduga-duga gitu ya. Tiba-tiba ada kondangan ya kan. Tiba-tiba apa konser gitu. Tapi harusnya konser, kondangan gitu-gitu udah masuk ke persenan yang 30 tadi ya. 30% buat keinginan. Enggak ya? Iya, pokoknya 30% atau udah, pokoknya udah harus ada di pos-pos itu, sahabat suara. Ya, semoga buat lo yang sedang menabung di ekonomi yang sedang seperti ini, dilancarkan tabungannya, tidak gampang ke distract oleh promo-promo-promo-promo ntar nagih. Dan yang paling penting, biar nabung lo lancar, hindari judi online, sahabat suara. Karena kalau lo terjerat judi, lo akan pulang.

0: kasih, terima kasih, terima kasih Unpam, terima kasih Gaplek, terima kasih Cinere, terima kasih Cipete, terima kasih Terogong, terima kasih semuanya. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl, let's go. Jam 9 malam, sudah jam 9 malam sahabat suara, masih di jalan loh, ya Allah. Wah, keringetan sampai ke dalam-dalam lo ya nyari duit ya. Semangat terus sahabat suara, gue ngerti perasaan lo. Sama gue juga, sekarang juga nyari duit kok, oke? Sedikit update, ini juga hari pertama gue diet. Gue mencoba diet karena ternyata kemarin abis abis dari Bali terus gue gini-gini. Gue abis dapet Bali-Bali, ah. Tapi ini intermezzo aja. Bali Belly itu ternyata ada dua anggapan. Yang pertama, Bali Belly itu lo gendut karena makan-makan mulu di Bali. Yang kedua, Bali Belly adalah lo sakit gara-gara yang lo justru yang lo konsumsi di Bali gitu, ngerti sih? Gitulah. Ya semoga diet gue lancar ya, doain ya. Ini ada voice note update juga dari Dewa. Masuk Dewa.
1: Malam Bang Beryl, biasanya absen malam dulu Dewa, Tangsel nih.
0: Boleh guys ya.
1: Kalau gua nabungnya ada 3 nih.
0: Kita ngomongin nabung tadi ya.
1: Apa rekeningnya di rumah aja nih. Gua kalau dari dulu tuh pulang kerja atau gajian bulan ada atau sekarang pun yang gua Tangsel tiap hari tuh gua pasti di sini.
0: Hah?
1: Buat istri gua sendiri, buat anak gua sendiri yang dua masing-masing itu. Dikumpulin dia orang masing-masing itu buat sama anak gue berdua, sama bini gue sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tiga titik tuh.
0: Tiga titik ya.
1: Dan alhamdulillah itu bisa buat ngandel semuanya tuh. Hmm. Kita buat bayar bulanan sekolah ada.
0: Sekolah ada.
1: Bayar cicilan rumah ada. Buat kita jalan-jalan di weekend atau kita jalan-jalan di libur sekolah buat anak pun ada. Alhamdulillah lah semuanya ada. Nah kalau gue sendiri ngisiin tuh. Ya nggak gue hitung tuh, disini-sini aja, tiba-tiba di saldo ada, itu bakal biasanya bakal ntar lebaran.
0: Bakal lebaran.
1: Itu dari tabungan yang gue sendiri, gitu Bang Beryl. Dan itu lebih enak lah, nggak mesti kita harus ke bank. Kapan lagi kita make ada.
0: Oh gitu. Thank you Deo. Ternyata emang cara nabung orang beda-beda sahabat suara. Kalau Dewa, dia ada 3 pos. Istrinya, rekening sendiri. Anaknya, rekening sendiri. Anaknya 2 BTW. Iya, yeah, anak 2 ya tadi ya lo bilang ya. Pokoknya setiap subjek di anggota keluarganya punya rekening sendiri. Jadi nyetor. Dewa nyetor ke istrinya, nyetor ke anaknya gitu. Dan alhamdulillah katanya kehandle semua. Mantap, Dew. Bahkan bisa buat lebaran juga ada. Eh, gokil Dewa. Lancar-lancar bro rezekinya, bro. Thank you buat lo yang udah sharing-sharing soal nabung lo. Tadi sejam pertama kita udah ngobrol soal tipe nabung sahabat suara tuh gimana sih. Dan ternyata banyak juga yang bilang niat nabungnya gede gitu ya. Tapi beberapa orang juga memang mengakui kalau godaan hidup kita juga lebih gede sahabat suara. Dan sekarang gue pengen nanya kebalikannya sama lo. Karena gue yakin setiap orang tuh pernah agak-agak impulsif gitu. Punya pembelian yang kalau dipikir-pikir agak gak masuk akal. Tapi sampai sekarang tetap ya, tetap gak diseselin gitu. Gue pernah mengeluarkan uang gimana ya. Gini, gue waktu di Bali kemarin gue mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mencoba hal yang gak pernah gue expect gue akan mencoba, yaitu gue mencoba ke beach club. Karena awalnya gue mengira bahwa Okay, ya lo ke pantai juga kan ujung-ujungnya, kenapa gak cari pantai yang free aja gitu. Pas gue mengeluarkan uang sekian gitu ya untuk masuk ke beach club tersebut, dan ternyata enggak lagi, gue gak menyesal lagi. Karena yang pertama lo dapetin fasilitas, makanannya enak-enak. Gue makanannya enak-enak juga sih di sana. Terus pantainya bagus. Pantainya mungkin lo agak sulit ya untuk menemukan pantai-pantai yang ada di beach club tersebut dibanding pantai-pantai yang lain di Bali. Itu adalah salah satu pengeluaran yang agak-agak kurang masuk akal. Tapi sampai sekarang tuh gue gak sesal.
2: gak nyesel gitu ya. Dan sekarang gue pengen nanya sama lo sahabat suara, ada gak pengeluaran yang paling gak masuk akal yang pernah lo lakuin tapi sampai sekarang lo gak nyesel buat ngeluarin hal itu? Bisa barang, bisa pengalaman, mungkin bisa konser, mungkin bisa liburan gitu. Mungkin, atau mungkin sesuatu yang bikin dompet lo tuh nangis tapi tidak bisa, ya gak, lo gak nyesel lah ngeluarin itu sahabat suara. Kasih tau ke gue di TikTok, gue sekarang lagi live TikTok, di TikToknya iswara.network. Kita masuk ke Hindia dulu sahabat suara. It is everything you are. Hey, ditunggu di TikTok semuanya. Iswara.network, let's go.

DM, lumayan throwback banget ini ya. Ular berbisa udah lama banget. Hello, kita puter tadi. Dan lo sekarang masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Seru. Ini gue lagi ngomongin soal perduitan nih, sahabat suara. Ada gak sih pengeluaran paling gak masuk akal yang udah pernah lo lakuin, tapi ya sampai sekarang lo gak nyesel gitu? Ada Michelle di Jakarta. Gue pernah ngeluarin tiket konser yang harganya hampir sama kayak biaya hidup sebulan. Lo ke Coachella. Tapi memang itu adalah konser terbaik yang pernah gue datengin. Oh iya cuy, dia ke Coachella cuy. Gila. Bentar. Coachella berapa sih? Bentar. Gue sambil nyari harga tiket Coachella. Gue lupa. Gue gak pernah tahu soalnya emang gak relate aja. Gue gak pernah gak kepikiran datang ke Coachella gitu. Bagus, pengen gue. Siapa sih yang gak mau nonton artis Coachella? Cuma kayak Coachella bro. Wanjir. General admissionnya aja 8 juta. VIP pass 23 juta rupiah. Or more. Jika Anda tertarik untuk menonton festival ini, beritahu saya. Enggak, untuk sekarang enggak ya. Tapi doain gue.

kepalanya gak cuma lo dan pasangan lo kalau wedding dream tuh. Ada Vero jawab lagi nih. Vero di Surabaya. Pengeluaran yang apa sih tadi? Paling gak masuk akal tapi gue gak nyesel. Vero bilang, gue beli kursi kerja tapi sekarang dipakai hampir tiap hari dan ternyata emang nyaman. Worth it. Kursinya spill dong, gue pengen tahu kursi kayak apa sih. Tapi semenjak gue menikah, gue baru tahu ternyata sofa tuh mahal banget men, sumpah. Ternyata sofa tuh kayak bisa sampai ada yang 8 juta, 7 juta, ternyata sofa mahal ya. Pantesan dulu emak gue kayak, sofa dicuci, terus itu lupa dibalikin. Ngerti gak sih, nyokap gue tuh laundry sofa gitulah. Tapi balikinnya entar, apa? Ngambilnya entar, sampai akhirnya lupa. Ternyata emang sofa mahal, anjay. Pengeluaran yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu. Ada Kevin bilang, gue beli sepatu. Udah gue injer setahun bang. Sampai sekarang masih gue pakai dan gue cuci tiap hari. Keren. Sepatu apa sih kalau boleh tahu? Sepatu juga mahal. Arti spending terbesar tapi aku gak nyesel adalah beli PS4. Tapi self reward biar bangga. I know, konsol. Dengar baik-baik ya, konsol tuh mahal, tapi memang ya untuk quick escape lo aja, itu worth it banget kok. PS4, PS5, Xbox One, kind of like that. Menurut gue itu adalah spend yang lo gak akan nyesel gitu. Lo boleh kasih tahu gue sahabat suara, ada gak sih pengeluaran yang cukup mahal, tapi lo gak nyesel ngeluarin itu, oke? Kasih tahu gue di TikToknya iswara.network, karena sekarang gue masih live.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

sahabat-sahabatku, keluarga-keluargaku. Ya ampun sahabat suara, masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Oke. Okay. Pengeluaran apa yang mahal tapi lo gak nyesel ngeluarin itu? Oke, okay. Oh gak nyesel ngeluarin itu, Zam. Oke, okay. Ini ada dari Dea. Gue beli SK2 Facial Treatment Essence 1,5 juta. Sekarang gue gak bisa lepas, gue bergantung sama itu. Ih, mamam. Ya tapi kan itu untuk diri sendiri ya, gak apalah. Semoga berguna terus dan ada hasilnya ya. Perfect pasti hasilnya lah, lo kan cantik. Keisha, Jogja. Abis beli Dyson 8,9 juta. Di sini ada cewek-cewek yang pakai Dyson nggak sih? Gimana sih efeknya? Maksudnya apa bedanya Dyson dengan brand-brand catokan yang lainnya gitu ya? Gue tahu itu nggak cuma catokan sih. Ada beberapa gitu ya, hair dryer dan lain-lain. Hai Rece. Hai Jalil, request kuburan. VN ya, buat kamu yang pengen request lagu, kirim voice.

By the way, sahabat suara, ini ada cerita masih soal finansial. Rence, gue abis beli 28,6 juta buat tiket BTS. Too much gak? Iya, Rence. Makanya lo sering sebelum balik diem dulu di parkiran mobil kan baru lo pulang. Tapi gak apa-apa lah kalau

misalnya lo ada uangnya. Dan karena katanya gini, buat lo yang pengen nonton konser yang harganya mahal gitu ya, atau lo liburan ke luar negeri, wise-nya adalah lo punya tabungan 2 kali lipat. Misalkan ya, biaya lo berangkat ke Korea 20 juta gitu ya, udah semuanya. Dan di tabungan lo harus ada 40 juta. Jadi once lo udah balik dari Korea, lo masih punya 20 juta gitu lo untuk bertahan hidup. Tapi gak apa-apa Rence, yang penting happy, oke? Bener kata Dari. Abis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Jadi buat lo yang... itu basically sesi curhat. Jadi buat lo yang punya cerita gitu ya, yang lo gak bisa ceritain ke orang lain, lo pengen ceritain ke gue, monggo. Kalau lo gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa ya, sahabat suara. Tinggal ceritain aja cerita lo di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Anjay, kangen band bro. Tentang aku, kau dan dia. Ini lagu kangen band yang deep menurut gue. Alunannya juga, gitu dah. Selamat menikmati sahabat suara.

selaper ini. Sumpah. Jadi buat lo sahabat suara, bersyukurlah. Selagi lo masih bisa membeli makan ya. Karena masih banyak orang-orang yang sampai hitung-hitungan beli makan. Untuk berus sendiri hitungan karena udah sering diporotin sama mantan gebetan gitu misalkan. Seperti yang satu ini. Kita masuk ke BTS dulu ya, berani terbuka sama Beryl.

0: menurut yang di TikTok jawab deh, menurut lo backsoundnya bagusan pakai ini? Ini kan ada orang curhat, gue harus bacain kan, biar lebih dramatis gue harus pakai backsound. Itulah dilakukan penyiar-penyiar. Menurut lo backsoundnya bagusan ini? Atau pakai pangan band tadi? Lagi mana? Coba. Yang pertama tuh yang mana yang ini? Oh, kangen band. Ya udah boleh. Jadi kita ulang lagi ya segmennya ya. Ada siaran begini. Oke, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Berry. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS. Sama Beryl, bukain dong.
0: Iya sih, enak sih ini. Dip. Oke. Cerita datang dari seseorang yang masih membicarakan soal finansial dan dia pernah diporotin zaman SMP. Dulu zaman gue SMP, Ril, gue suka sama satu cowok, sebut aja namanya Heli Guguguk ya. Jadi gue suka sama dia sampai gue nembak dia waktu itu. Wow, lu duluan ya? Ini cewek lo yang cerita. Ya pokoknya kecintaan lah. Nah, ada waktu di mana? Mana sih tadi gue? Mana sih? Oh ya, nah ada waktu di mana gue abis jadian, dia tuh kayak cuma mainin gue gitu. Jadi dia suka mintain duit jajan gue waktu SMP buat dia makan di kantin. Padahal waktu itu jajan gue waktu sekolah tuh gak banyak dan dikit. Ya gak banyak ya, alias dikit, gue gampar ya. Sekolah tuh gak banyak dan dikit. Tapi bodohnya gue rela ngeluarin duit gue buat dia makan. WKWKWK. Goblok emang gue waktu itu. Oke. Sampai pada akhirnya dia saking seringnya minta duit, ya udah gue putusin aja dia. Gue pacaran cuma 3 hari, Ber. Dan lo tahu dia abis gue putusin bilang apa? Dia bilang gini, oke, makasih ya buat jajan 3 harinya, buset. Emosi gue. Walaupun masih SMP, gue emosi. Gila banget tuh cowok, buset. Sekarang jadi apa dia? Masih inget banget gue sama muka dia, gedek banget liatnya. Kebetulan rumahnya deket sama gue ya, cuma 10 menit dari rumah gue. Gila. Makasih ya.

0: Ini pasti relate sama yang lain gitu ya. Mungkin lo pernah merasa di porotin sama mantan gebetan lo, atau mungkin orang random dari online dating. It is your time to shine. Jadi buat lo yang pengen cerita, ceritain cerita lo diporotin sama orang mungkin, atau lo merasa lo dimanfaatin secara finansial, masuk ke wawanya Iswara ya, 0816 114 1014. I'll be back, nongkrong bareng Beril sampai jam 10.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Nongkrong bareng Beryl, only on 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Diam tanpa kata, The Massive. Aku akan diam tanpa kata karena sesaat lagi, beberapa menit lagi gue akan closing, sahabat suara. Sebelum aku closing, kita masih ada di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Ini cerita mengenai diprotin oleh mantan.

0: Mana pai susu? Diem lo Rence. Lo aja belum ngasih gue bebek. Mana bebeknya? Ada voice note nih dari aku harus sebutin nama gak sih? Masuk aja ya.
1: Hai Beril, selamat Halo. Malam.
0: Ya, suara deh.
1: Ini gue Oci.
0: Oh, Oci disebutin nama.
1: Dari Depok.
0: Hai Depok.
1: Mau cerita sedikit tentang kisah gue di dating apps saat-saat pandemi deh.
0: Okay.
1: Itu kan udah pengen banget gitu kan dapet jodoh pada saat itu.
0: Yep.
1: Terus gue dapet akhirnya kan dapet cowok gitu kan. Baru juga kenalan, tiba-tiba dia ngomong gue ulang tahun nih.
0: Dih.
1: Gitu kan. Terus gue langsung awkward dong. Yeah. Kenapa nih gitu kan.
0: Yeah.
1: Gue bales, iya terus kenapa? Huh. Gue minta dong kado.
0: Dih.
1: Mau kado apa? Kata gue kan gitu.
0: Iya, basa-basi juga
1: gitu. Ternyata dia minta barang branded lah.
0: Dih.
1: Kata gue,
0: lah.
1: Lo sokap, bye.
0: Tahu lo.
1: Lo siapa? Gue gituin aja kan. Akhirnya gue blok sih, males banget sama cowok-cowok. Menurut gue sih mau kondo ya, tapi gak tahu deh menurut lo gimana.
0: Enggak,
1: menurut lo gimana, Beril? Thank you udah bolehin gue untuk share cerita gue yang konyol itu. Dadah,
0: makasih ya Ci, suara lo bagus banget. Dan cerita lo juga bagus banget. Bagus untuk tidak diulangi lagi. Ya menurut gue mau kondo ya pertama. Yang kedua, ya lo ngemis banget sih bro, ngerti gak sih maksud gue di. Yang pertama lo kenal dari online dating, which is kayak baru awal-awal kan. Terus kayak, dari si cowok bilang, gue ulang tahun nih, itu aja udah janggal. Astagfirullahaladzim. Dih, coba lo dari tadi, lo hitung gue ngomong dih berapa kali. Dih. Dih, gak habis pikir deh gue. Maksud gue aja gak pernah ngasih tahu orang kalau gue tuh ulang tahun gitu, ngerti gak sih? Maksudnya ada gini loh, ada batasan-batasan lo harus gak usah senarsis itu dan gak usah se-obvious itu gitu loh. Gak tersirat aja, tersirat bisa gak sih? Oke, misalkan kode. Kalau gue sih mending gini ya. Kalau kondisinya gue kenal sama cewek gitu ya, gue gak akan ngasih tahu gue ulang tahun yang pertama. Even gue ke temen deket gue aja, kalau gue minta kado, mana kado gue? Gitu yang ya udah karena udah temen gitu loh. Itu kalau ke temen deket. Ini ke orang baru, dia minta. Dih lagi kan. Coba guys, kasih salam-salamnya coba di TikTok buat laki modelan begitu guys. Ya, ini ada lagi Glenn K bilang, pernah tahu nggak cowok minjem mobil sama ceweknya sebulan ternyata buat jalan sama selingkuhannya. Nah, ini gue pernah dapet cerita nih. Jujur gue pernah dapet cerita ini dari pas gue siaran di radio sebelum gue di sini. Dia pernah mau dia tuh ada dia supir dia driver ojol mobil ya. Terus ini sedikit aja gue cerita. Dia driver ojol mobil. Di mobilnya ceweknya yang servisin, ceweknya yang bayarin pajaknya. Lo tahu si driver tersebut selingkuh.
2: Wah, 10 jam. Kaget, bot.
0: Anjir, kagetin mulu gue hari-hari. Kaget, bot. Kaget banget gue. Udah mana gue siaran sendiri. Ah, ini umum ada putri nih. Cerita dulu. Lo pernah diporotin sama cowok gak?
3: Enggak lah. Menurut lo.
0: Kapan?
3: Ini mic gue ya?
0: Itu mic lo. Cerita
3: menurut lo?
0: Jangan katasin patah.
3: Iya, maaf.
4: Sahabat suara. Kok bisa sih diporotin
3: cowok? Kalau ada perempuan cowok yang pernah diporotin cowok adalah gue.
4: Porotin?
3: Oh iya, diporotin. Adalah gue.
0: Kalau itu pernah juga?
3: Apa?
0: Itu pernah?
3: Apaan?
0: Yang tadi lo bilang, lo porotin.
3: No comment.
0: Enggak, masa duit maksudnya.
3: Oh.
0: Ya pernah kan?
3: Iya bisa, pernah. Pernah sampai duduk nih gue.
4: Sekarang gue mau nanya balik.
0: Apa?
4: Lo pernah porotin cewek gak?
0: Agak gila, maksud gue aja kalau minta apa-apa Gue gak pernah, ini gak pernah kode-kode gue tuh gak pernah gue. Lo pernah gak? Kalau gimana? Lo minta sesuatu?
4: Minta aja kayak sekarang gue mau pulang.
3: Tapi lo pernah dimintain laptop gak?
4: Gue mau pulang, apa?
3: Lo pernah dimintain laptop gak?
0: Teman lo masih pengen ngobrol.
4: Kalau dimintain sih, laptop, mikir aja bun, mau ngasih apa enggak.
3: Kita kasih lagi cas.
4: Nah blow on, sampai sore jangan ditiru.
3: Jangan ditiru ya.
0: Ah, Putri blow on berarti.
3: Iya, tapi sekarang dia jadi tiktoker, selamat deh.
4: Tapi kalau misalkan lo ada deh minta barang ke cewek, pernah apa enggak?
0: Enggak.
3: Buat ulang tahun lah.
0: Minta jatah gue pernah.
4: Hah? Maksudnya gimana?
0: Masa minta jatah gue kayak mana nih jatah kado ulang tahun gue gitu.
4: Jorok.
0: Bek, lu gak gitu Ci. Jangan digitu-gituin Ci, orang gue mau menyapu Ci.
3: Eh kok gak ada sih komen-komennya anjir?
0: Itu lagi, itu menyimak. Itu suara Kak Cia ya Beria.
4: Halo sahabat suara, siapa itu?
0: Si Aloy, Aloy.
4: Aloy.
0: Aloy. Eh Brevi masuk, Brevi.
4: Oh my god, oh my DJ.
0: Iya. Ada Ibot, ada Ibot. Eh ada si ini, ada Naga, Naga penyanyinya.
4: Eh chef, siapa chef? Geri.
0: Ger, apa kabar Ger?
4: Ya ampun Geri udah lama enggak ketemu.
3: Yuta.
0: Hah? Yuka.
3: Enggak tahu gue. Yuka. Katanya paling ganteng.
0: Eh lu dulu porotin apa?
3: Apa? Duit
0: apa barang?
3: Barang sama duit.
0: Ya udah kasih pesan-pesan buat orang yang suka porotin gebetannya.
3: Kerja
0: dengan cara gitu. Dengan cara yang tidak masuk akal. Maksudnya kayak ini udah too much nih gitu.
3: Hah?
0: Ya udah too much gitu
3: bentuknya. Kerja ya, Ge. Gila kali lu.
0: Iya kan?
4: Ini on air sih.
0: On air.
3: Hah? Ber lu yang bener-bener aja, Ber.
0: Nah, bener dari tadi.
3: Iya, kerja gila.
0: Iya, kerja gila. Udah gitu aja deh. Pamit ya sahabat suara.
3: Oh, udah.
0: Udah.
4: Pulang deh, bye. Bye-bye sahabat suara.
0: Aku juga pamit. Sampai jumpa besok sahabat suara. Ah, apaan? Jangan lupa mati lampu. Enggak mau. Takut. Sampai jumpa besok sahabat suara jam 8 sampai jam 10 malam only on 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
5: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Teater Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut, kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM I Suara Bandung, 88,7 FM I Suara Jogja.

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.

0: sendiri.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Selamat pagi, sahabat suara.
1: Kemana menemani sahabat suara semuanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok rasanya udah liburan ya? Udah. Mungkin karena anak-anak udah liburan. Jadi ya jujur aja tadi traffic gak terlalu yang gimana-gimana gitu.
1: Iya makanya mungkin bisa untuk pemerintah ya. Mm-hmm. Anak-anak libur aja terus sekolahnya. Jadi kita melancar
0: gak bisa perjalanan dong. Nanti pada protes loh.
1: Kenapa?
0: Bukan kenapa, siapa dong? Ntar pada protes loh.
1: Ya juga siapa? Ya.
0: Siapa? Pengusaha MBG lah.
1: Kemarin dibahas lagi sekarang.
0: Sampai jam 10 nanti. Ada Kinos Gina, ada Om Indra, ada Om Buluk.